0: ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107.7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widyagama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yusuf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن. قال الله تعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدوات نبوية.
1: حديث 16 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan marah, kamu akan masuk surga.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
2: Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai investasi anak kita, ya, investasinya adalah investasi hari akhir. Ya, jangan fokus investasi materi dunia. Kenapa? Taruhan hidup kita ini hanya tiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, idama tabnu adama in koto amalu illa min salasin. Sodaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun solihun yatulahu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya uang, ya, yang akan menjadi pengirim pahala kita di hari akhir adalah sedekah kita yang kita sedekahkan kepada apapun yang ada di dalam hidup ini. Sedekah untuk para santri, sedekah untuk pesantren, sedekah apa saja. Nah, dan jariah. Ya. Sedekah yang enggak jariah ya untuk orang-orang miskin yang di jalan-jalan itu tidak jariah, dia makan-makan aja. Tapi sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, yang itu kemudian dipakai terus menerus. Ilmun yuntafa'u bihi, kalau tidak punya uang masih ada alternatif lagi, yaitu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi mengajar itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali manfaatnya, karena yang kita ajar akan mengajar lagi kepada orang lain, mengajar lagi. Maka mulia sekali guru itu di mata Allah. Kalau tidak ada ilmunya, uang gak ada, ilmu gak ada, apa terakhir taruhannya? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bayangkan kalau tidak ada anak yang bisa mendoakan kita, apa yang akan kita bawa mati? Ya. Harta tidak kita bawa mati, betul. Tetapi pahala harta yang kita sedekahkan akan mengirim kita doa-doa itu. Makanya investasi di dalam keluarga kecil adalah sebuah proses mendidik anak, ya. Proses membesarkan anak dengan tiga tingkatan tadi itu. Islam, iman, ihsan. Ya, di antara iman dan ihsan ada takwa di situ. Kita siapkan anak-anak itu. Jangan puas hanya karena anak-anak sudah rajin sholat. Jangan puas hanya anak-anak sudah hafal Al-Quran. Ya. Kita harus puas melihat anak-anak kita kalau sudah soleh, amalnya sudah soleh. Ya. Baru ini saya ditanya oleh orang, Ustadz, ini saya melihat anak-anak zaman sekarang ini, ya, dia hafidh Quran, Al-Quran, tapi dia mempunyai perilaku yang sangat tidak islami, akhlaknya menjadi rusak. Di mana letak salahnya, Ustaz? Saya bilang, kalau kita kembali kepada hadis, bukan kesan-kesan sahabat tadi itu, ada salahnya di situ. La natajawazu surah minal Quran illa nahfadhu wa na'maluha. Mestinya kita tiru ini. Ketika kita meminta anak-anak kita tahfidz Al-Quran, selayaknya, seyogianya, semestinya anak belajar bahasa Arab. Ketika dia membaca, dia paham. Ya. Mengapa anak ada orang hafidz Quran tapi kemudian perbuatannya? Ya karena dia tidak paham. Ya. Rasulullah itu mengajarkan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Sini. Jadi kita alhamdulillah ini ma'at-ma'at tahfidz banyak sekali, luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada pondok tahfidz sehingga saya terlewat menghafal Al-Qur'an. Tapi anak-anak sekarang muda-muda sudah hafal Al-Qur'an. Bagus. Tapi jangan lupa, begitu Anda kuliah lupa hafalannya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Hafalkan Al-Qur'an dan fahami Al-Qur'an. Hafalkan dan pahami Al-Quran. Nanti kalian akan memahami apa arti hidup, apa arti pekerjaan, apa arti usaha, apa arti hubungan antara manusia dengan manusia di situ.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Falamma dakhalu 'alaihi

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ar-Ra'd.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Ar-Ra'd.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidz Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa, as-salat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqumu, saat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal merekalah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya. Yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat. Ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في
4: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك.

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
2: Min nafsi wahidah, hati-hati loh, ujung-ujungnya kamu itu dari satu jiwa. Walaupun jenengan pak beda warna kulit, wajah juga berbeda, mungkin juga bahasa juga berbeda, ya, beda latar belakang, beda ras, beda suku, beda bangsa bahkan. Apalagi ini sekarang kita mau musim haji pak, sebentar lagi itu ya. Berkumpul manusia di seluruh ini, semuanya saudara kita. Saudara, jadi setiap melihat manusia orang bertakwa itu pak, ya ayyuhannas ittaqu, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan dari satu jiwa ini. Pastikan kita ini setiap melihat manusia, ini saudara saya. Sampai saya berani mengatakan bapak, hatta orang itu beda keyakinan, Yahudi, Nasrani, Majusi, manusia pak. Cuma kebetulan mereka ini belum mendapatkan apa? Menurut keyakinan kita, orang ini belum mendapatkan hidayah. Tawarkan pak, kalau sampai dari awal benci, Yahudi itu, Nasrani itu, neraka itu. Gimana cara menyampaikan indahnya agama? Bagaimana misi kita menyelamatkan manusia ini? Dan inilah misi dakwah kita ya. Dakwah itu yang sebenarnya bapak. Dakwah kepada orang yang tidak kenal agama sampai kenal agama itu pak, mengislamkan orang. Kalau kita malam ini kita kan tujuan kita kan memperbanyak pahala ya, menambah wawasan pemahaman agama kita pak, sehingga nanti pembendaharaan kita di surga banyak. Kita ini insya Allah semuanya calon surga semua jemaah sekalian. Ya kita juga, saya juga berdakwah kepada orang penghuni-penghuni surga biar nanti pembendaharaannya di surga lebih banyak lagi. Dan kita akan bernostalgia di situ. Tapi harus ada pak misi kita, bagaimana kita juga ingin menyampaikan indahnya agama ini kepada orang yang masih belum kenal dengan agama ini. Kalau dari awal benci pak, gimana kita ini? Kita bermusuhan dengan mereka kalau mereka memulai permusuhan dengan kita pak. Sebagaimana saudara-saudara kita di mana? Di Gaza. Di Gaza itu ya akhi, perangnya itu pak dengan Zionis, Yahudi yang memang memperangi saudara kita di Gaza. Di Gazanya sendiri pak, saya ngeliat langsung pak. Ada orang Nasrani, ada gereja di situ pak. Ada sinagog juga ya. Ada orang-orang Yahudi yang bisa pak berkolaborasi dengan kita. Lakum dinukum muliyadin. Dulu sebelum ada Zionis berkuasa seperti ini pak, di Palestina juga pak sekalian, itu 3 agama rukun pak. Pemeluk 3 agama ini rukun. Karena mereka bertahan dengan keyakinannya masing-masing. Mereka tinggal fastabiqul khairat untuk menawarkan indahnya Islam ini kepada mereka. Dan kita meyakini agama kita, innad-dina indallah al-Islam. Nah ayat ini sebenarnya jamaah sekalian, takwa itu harus aktif. Ada kepastian dalam hidup ini, saya tidak punya musuh. Bahkan kepada orang yang beda keyakinan, saya akan menawarkan indahnya Islam ini. Kenapa? Ini saudara saya, cuma belum mendapatkan hidayah. Karena ujung-ujungnya ke Adam semua, pak. Loh, jenengan orang Eropa, Amerika, Australia, pak, aborigin, kemudian Cina, rumpun Cina semua, Jepang, Korea, segala macam, kemudian rumpun Hindi, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, segala macam, rumpun Arab, Arab terbagi banyak, pak. Ada Arab Syam, ada Arab Hijaz, ada Arab Najd. Arab Afrika segala macam, di Afrika sendiri juga berbagai macam suku. Ini ujung-ujungnya nanti ketemunya di Adam semua, pak. Itu saudara kita semua. Apalagi Muslim. Ya. Kalau udah Muslim ya, akhi, gak bisa tawar-tawar lagi, pak. Ini saudara saya betulan. Al-Muslim, akhul Muslim. Itu bahasa Nabi. Muslim itu bersaudara dengan Muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Karakter orang beriman itu, sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara, tidak punya musuh pak. tidak akan bermusuhan orang beriman itu jamaah sekalian. Itu takwa. Hablu minan nas. Oke. Okay? Ini sebelum kemana-mana ini tolong difahami betul Pak. Jadi kita enak Pak. Kemana saja. Ketemu orang saudara saya. Saya suka keluar kota Bapak. Ya. Kadang dengan pesawat, kadang kereta api, kadang patas ya. Kadang kendaraan umum. Selalu samping saya itu Pak menjadi objek dakwah saya. Ini saudara saya. Dulu pas saya kuliah ambil S2 di Malang itu. Ya gitu jamaah sekalian. Saya Surabaya Jumat pagi berangkat. Jumat siang berangkat. Kuliahnya sore di situ. Kemudian di patas lumayan Pak. Satu jam setengah kalau macet. Di samping ini saudara saya. Kadang ketemu dengan orang non-muslim. Kesempatan satu jam setengah untuk kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak tunjukkan bahwa orang Islam tidak bermusuhan. Saya duduk dengan saudara saya yang beda keyakinan, apalagi sekeyakinan Pak. Wah indah lagi jamaah kalian. Saya berharap tolong fahami takwa ini jamaah. Apalagi jenengan sekarang berada di bulan-bulan mulia seperti ini ya. Memang dituntut tidak boleh ada pertengkaran di antara kita Pak. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman di antara kita. Terus digambarkan oleh Allah apa? Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan juga pasangannya. Walaupun ayat ini tertuju kepada Adam dan ibunda kita Hajar, tapi sekaligus ini sinyal dari Allah, contoh tuh pasangan yang ideal itu juga orang bertakwa Bapak, Ibu enggak punya masalah dengan istri. Enggak ada gesekan Pak dengan suami. Tidak ada gap. Istri ini amanah dari Allah. Suami amanah dari Allah. Tidak ada masalah, tapi tidak jadikan masalah sebagai masalah memperuncing kehidupan kita. Orang berkeluarga pasti ada masalah, semua kita Pak. Tapi kita punya misi, kita ini dipertemukan oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Saya punya, makanya Nabi Allah, Allah, bahasa Nabi, ittaqullaha, ittaqullaha, finnisa. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Main-main ini akhi. Ya, takwa muncul lagi Pak. Ketika berkeluarga, takwa Pak yang dikatakan. Ittaqullah finnisa, ittaqullah finnisa. Dilihat yang lain, Allah, Allah finnisa. Nah, saudara yang dimuliakan Allah SWT, kemudian alhamdulillah kita dengan istri, istri dengan bapak atas izinnya air terbaik kita tumpahkan ke rahim istri kita, terjadilah pembuahan, lahirlah anak kita ya dari buah cinta yang kemudian Allah sakralkan itu Pak lewat pernikahan yang sah seperti itu, dijaga betul karena kita pengen suasana takwa. Allah punya anak ini sudah panjang lebar kita bicara anak ya di kajian Jumat pagi itu. Anak itu karunia dari Allah. Anak itu nikmat Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu cara instan kita untuk beramal saleh jamaah sekalian. Aduh, kalau sambian memandang anak Pak dengan pandangan begitu, pandangan takwa, tersenyum kepada anak Pak. Sambian duduk dengan anak, pahala. Ngajari anak pahala, membimbing anak pahala, bangunkan anak subuh pahala, ngajak anak ke masjid pahala, ya ngasih makan sama anak itu setiap butirnya pun pahala. Berapa juta butir Pak yang sudah kita berikan pada anak itu pahala semua. Nyekolahkan anak, bayar SPP, bayar uang pangkal sampai berjuta-juta, itu deposito kita semua Pak. Tabungan kita semua di akhirat. Gak ada yang sia-sia anak itu Pak. Allahu Akbar. Sampai anak bisa salat. Karena sambian yang ngawal. Ah. Salatnya anak itu Bapak. Ngalir pada kita pahalanya. Naam. Ini Pak Fuad punya anak dua, punya anak tiga. Anaknya semuanya salat. Pahala salatnya ngalir pula kepada Pak Fuad dan ibunya. Karena dia yang ngajari. Dia yang membimbing. Saya punya anak empat Pak, salat dilaksanakan oleh empat anak saya, insya Allah saya kecipratan pahala itu. peluang-peluang pahalanya luar biasa. Ini kan amanah, Pak. Orang bertakwa itu tidak akan main-main dengan anak. Meyakini betul kita ini figurnya anak-anak. Diteladani sama anak-anak, Pak. Ngangeni. Jadi magnet terhadap mereka semua. Jadi kalau ada orang tua ada gap dengan anaknya, itu bukan orang bertakwa, Pak. Apalagi memang melepas anak supaya lepas tanggung jawab. Wah, repot lagi nih, Pak. Jadikan sekolah-sekolah yang terbaik. Walaupun harus bayar, tidak apa-apa. Yang penting anak saya jadi orang. Itu Allah tersenyum sama kita. Itulah takwa, Pak. Tapi kalau dengan anak, ya Allah, ada gap. Walaupun kita semua memahami, satu sisi nikmat, karunia, pahalanya luar biasa, walaupun nanti ujiannya juga banyak. Itu ujian kalau kita gagal, Pak. Kalau kita sudah maksimal, tidak ada gagal bagi kita. Ya. Kita tinggal menyampaikan ilah kemampuan kami, ya Allah, kami sudah maksimal ngawal mereka itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang bertakwa itu tidak punya masalah dengan istri, tidak punya masalah dengan siapa? Dengan anak. Kendati demikian, ikhwatul iman. Ya, namanya orang berkeluarga ya. Sewarak-waraknya kita, sehati-hatinya kita, seserius-seriusnya kita mengawal keluarga ini, tetap kita ini manusia, Pak. Bukan malaikat, bukan keluarga malaikat. Di malaikat jelas, Pak, baik semua kan tidak punya nafsu. Pasti nanti ada goncangan, Pak, dalam kehidupan rumah tangga ini. Apakah goncangannya dari anak, goncangannya dari orang tua, goncangannya dari ipar, dari saudara, goncangannya dari istri atau suami sendiri. Itu pasti kita mengalami. Saya mengalami betul bab-bab seperti ini. Tapi harus tersenyum, Pak. Dan terkadang nanti tidak bisa diselesaikan oleh kita, Pak. Tidak mampu kita ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini pemerhati kitab Tarbiyatul Aulad. Buku-buku parenting banyak saya baca jemaah sekalian. Ya. Aduh, di rumah puluhan jemaah sekalian. Nisa Haulur Rasul. Kemudian Tuhfatul Arus. Al-Liqa' Baina Zawjain. Tarbiyatul Aulad Fil Islam. Apalagi jemaah sekalian. Banyak itu, Pak. Ummahatul Mukminin ma'a Rasulillah. Itu digambarkan semua, saya baca semua jemaah sekalian. Tapi nanti, Pak, begitu masuk nanti ada bab masalah dalam urusan rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam komunikasi dengan istri, istri digayungkan suami, dengan orang tua dan mertua atau meripar segala macam. Yang sepertinya apa yang saya baca kok tidak ada solusinya, Pak. Tidak kita temukan di kitab itu, jemaah sekalian. Bahkan kemampuan kita memanage orang, saya kalau ngasih nasihat sama orang bisa, Pak. Kadang-kadang tidak bisa ngasih nasihat sama anak, Pak. Betul. Tidak bisa nasihat, jelep langsung kepada istri. Kadang-kadang tidak bisa. Saat itu, ya akhi, Allah mengatakan, wattaqullah. Takwa lagi. Ayo bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Allazi tasaaluna bihi, di mana kalian saling, mereka itu saling apa? Tasaalun, saling meminta, saling memohon. Doa orang bertakwa itu, Pak, doa wajib tiap hari urusan keluarga. Oleh kepintaranmu, oleh kekuatan manajerial yang kamu tekuni enggak bisa, Pak. Hanya bisa diantisipasi dengan kekuatan doa. Saya merasakan sekali itu. Doa, kekuatan doa itu dahsyat, Pak. Doakan istri, ibu, doakan suami, doakan anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina, bayangkan istri, bayangkan suami ya. Wa dzurriyyatina, satu persatu ingat wajah kita, wajah anak-anak kita itu, Pak. Qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Allah Pak yang nyuruh begitu. Lewat lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa taqabbal doa. Dan terus Pak doa. Nah setelah itu diingatkan pula oleh Allah. Wal arham. Ay ittaqul arham. Begini Bapak. Ya Allah. tolong sampean sadari, fahami, renungi dengan betul, kita ini berkeluarga. Tidak hanya berhubungan dengan istri, Pak. Tidak hanya berhubungan dengan suami. Saya sekarang ini punya orang tua baru. Namanya siapa? Ibunya atau bapaknya istri. Istri saya juga punya orang tua baru. Siapa itu? Ayah dan ibu saya. Saya sekarang punya saudara baru. Siapa itu? Kakak dan adik dari istri saya. Istri saya juga punya saudara baru. Siapa? Kakak dan adik dari saya. Arham, Pak. Kerabat. Rahim. Ittaqul arham. Takutlah dalam urusan kerabat-kerabat ini. Bertakwalah kepada Allah. Jaga loh. Karena orang berkeluarga ini tidak hanya sekedar nyambung kita dengan istri, Pak. Terus cuek kepada mertua, cuek kepada ipar. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, Pak. Justru kita berkeluarga untuk menyambung tadi satu rahim, Pak. Saya dari satu keluarga di satu pulau di Madura namanya Sumenep, bertemu dengan satu keluarga di situ Bondo. Keluarga besarnya juga ada di Jember, di Bondowoso, segala macam. Tadinya tidak tahu, Pak. Sama-sama tidak tahu. Dengan saya berkeluarga begini, ketemu, akhirnya saya punya orang tua baru. Dan saya tidak batal wudhu dengan mertua saya. Ini sih saya punya orang tua baru, dia tidak batal wudhu dengan abi saya, jamaah sekalian. Saya punya saudara baru. Ipar. Kan begitu, jamaah sekalian. Orang bertakwa, Pak, ada kepastian dengan keluarga besar itu, kompak. Tidak punya masalah. Wa ulul arham aula min ba'd fi kitabillah. Luar biasa bahasa Allah. Dan keluarga terdekat itu lebih utama untuk diperhatikan dalam kitabnya Allah. Dalam kitab suci kita ini, Pak. Hati-hati, jangan menipu diri, jemaah. Kadang-kadang macam saya ini, Pak, diapresiasi orang, diundang sana, diundang sini, bahkan sampai keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Pulang ke rumah, tidak ada senyum dengan saya, Pak. Mampir ke rumah mertua, mertua mendelik sama saya, Pak. Ketemu ipar, saya curiga terus. Ini bukan orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa itu, alhamdulillah, orang mertua datang. Ada peluang amal saleh. Alhamdulillah, ipar datang. Silaturahim semakin nyambung. Bukan, datang lagi. Orang bertakwa tidak begitu, Pak. Orang bertakwa itu keluarga terdekat segala-galanya. Allah mengatakan, wal arham. Ai ittaqul arham. Takwalah kalian kepada Allah dengan cara menjaga kerabat-kerabat keluarga kita, jamaah sekalian. Baik keluarga dari istri atau keluarga-keluarga dari kita sendiri. Hati-hati, Bapak yang punya paman. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia masih ada paman, itu saudara atau kakak adik dari orang tua kita. Paman itu pengganti orang tua kita. Kalau kita perempuan, Pak, yang menikahkan nanti, itu paman yang lebih berhak. Nah, jangan diputus, Pak. Jangan lakum dinukum waliyadin. Oh, lakum dinukum waliyadin itu untuk orang kafir, ya. Untuk kita, untuk orang tua, untuk keluarga dekat, Pak. Awalnya mimba'at fi kitabillah. Lebih utama, Pak, untuk kita jaga, jamaah sekalian. Dan itulah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu pastikan hablum minan nas. Muslimnya, non-muslimnya. Kalau non-muslim, ini saudara saya yang harus saya selamatkan untuk ditawarkan indahnya agama ini. Kalau muslim, saya bersaudara. Apalagi dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, keluarga besar, arham, lebih utama. Dan jangan lupa berdoa pada Allah akan kekokohan keluarga rumah tangga kita ini, jamaah sekalian. Subhanallah, Pak, ya. Jenengan ini berada di bulan-bulan yang mulia. Nah, ini saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan tiap pekan seperti ini. Ini puncaknya nanti besok pekan depan, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini kan kita diminta oleh Allah untuk merenungi perjalanan potret keluarga ideal. Keluarga, ya, akhi. Ini lebaran besok, Pak, lebaran keluarga. Nah, saya mengatakan back to home, saatnya kita memperhatikan rumah tangga kita. Dan tiap tahun dimunculkan ini, Pak. Kalau Ramadan itu perbaikan secara pribadi menjadi manusia-manusia bertakwa secara pribadi. Ya kan, Syawalnya, Pak, secara umum kita silaturahim, khusus 3 bulan ini, Pak, keluarga. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. nata kehidupan rumah tangga kita ini. Bagaimana hubungan saya dengan anak saya, dengan mantu saya, dengan cucu saya, dengan orang tua saya, dengan ipar saya, dengan paman dan bibi saya. Nyambung tidak? Evaluasi Pak 3 bulan ke depan ini. Itulah bertakwa. Itulah takwa yang kita inginkan. Harapan Rasul kepada kita seperti itu, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, sambung Pak silaturahim. Sambung silaturahim. Kalau perlu apa, mainkan WA-nya ya. Kalau sampai ada kakak adik tukaran, pastikan saya tidak boleh tukaran. Saya lebih baik ngalah. Ngalah itu kan bukan kalah, Pak. Ngalah itu karena ingin menjaga hubungan silaturahim. Walaupun tahu kita diganyang, Pak, sama adik. Diganyang sama kakak. Satu ayah, satu ibu, umpamanya, Pak. Lapangkan dada, ini bulan mulia. Saya tidak boleh mengganyangnya juga. Nasihat jalan, enggak pun doakan terus dengan doa-doa yang terbaik. Silaturahimi, Pak, saudara kita yang mendalimi kita itu. Kasih hadiah dia. Siapa tahu berubah nanti sikap-sikapnya, ma'asyar muslimin. Dengan paman, bibi, Pak, saudara dari ayah, saudara dari ibu, datangi. Kita tidak batal wudu dengan mereka itu. Datangi, Pak. Kalau dia tidak mampu, bantu apa yang bisa kita bantu. Ya, jangan datang kepada paman, bibi yang fulus-fulus. Hah? Yang tidak fulus, ruwet ini. Enggak, Pak. Datangi. Bisa bantu, alhamdulillah. Membahagiakan itu, ya akhi, wasilatul rahim allati la tasilu illa bihima, itu bagian dari birrul walidain. Nanti kita bahas pula di hari Jumat pagi itu. Menyambung tali silaturahim tidak bisa disambung kecuali oleh abah kita. Itu saudara, Pak. Silaturahim, silah rahim, silaturahim silah menyambung kekerabatan. Ar-rahim yang sebenarnya kerabat, Pak. Itu bukan orang bertakwa, ya, kalau sampai kemudian di antara kita ini ada masalah. Dengan siapa? Dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, Pak. Anaknya paman, anaknya bibi. Ini saudara saya semua. Hubungan darahnya masih kuat satu sama lain seperti itu, ya. Dengan ipar, segala macam. Dijaga itu makna, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum apa raqiba. Pak, ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah buat kalian semua raqiba, maha mengawasi, melihat, memantau kita, Pak. Baik enggak kita ini, Pak, dengan keluarga besar kita ini? Yang repot, ya, Afi. Saya juga gak tahu akhir-akhir dipertemukan dengan potret-potret keluarga yang bermasalah. Urusan warisan. Ya. Ada lagi, Pak, bukan warisan, tapi karena urusan ketersinggungan omongan ipar. Ya. Sampai kemudian tukaran dengan kakak adik yang dulunya puluhan tahun, likuran tahun kita akrab. Begitu berkeluarga masing-masing, dewe-dewe, Pak. Ya, nafsi-nafsi, tidak benar itu. Orang bertakwa justru semakin dibuat silaturahim, Pak. Khususnya nanti ya, di 10 hari pertama. Kalau perlu, Pak, undang berbuka puasa di rumah jenengan. Ya, biar menghilangkan sekat-sekat permusuhan yang ada, Pak. Siapkan makanan, minuman, kesukaan keluarga besarnya, Pak. Biar nanti bernostalgia dengan ibunya, dengan bapak. Itu tersenyum. Ayah kita tersenyum, ya. Antum ketika akrab kakak adik itu. Abah itu tersenyum, Pak. Umi itu tersenyum. Bangga, sukses saya mendidik, melahirkan anak-anak saya itu. Tapi kalau antum tukaran, tersiksa itu, Pak. Seakan-akan dia gagal mendidik putra-putrinya. Ayo, bukti-bukti kita ini, Pak. Wasilatul rahim allati la tasilu illa bihima. Menyambung tali silaturahim yang tidak bisa nyambung kecuali dengan keduanya. Siapa ini, Pak? Ya, kerabat terdekat memang. Kerabat terdekat sebelum kemana-mana, ma'asyar muslimin. Ini sekarang banyak orang, Pak, dengan orang lain, Masya Allah. Oh, mesra. Tapi dengan kerabatnya penuh perhitungan, Pak. Kalau perlu nanti akhir korban-korban itu, Bapak. Ya, tidak apa-apa, Kak Rahma juga bagus, ya. Kita juga berharap syiar di sini. Tapi kalau tahu Pak, di keluarga di kampung butuh, prioritaskan mereka Pak. Apalagi tahu di kampung jenengan Pak, jarang makan kambing, jarang makan daging Pak, kirim pada mereka. Senangkan mereka itu. Itu tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Selain juga menyenangkan dan menyambung tali silaturahim, membahagiakan saudara sendiri, memperkuat tali hubungan satu. Itulah takwa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara mohon maaf, jangan menipu diri. Kadang-kadang banyak orang Pak bisa khusyuk tahajud tiap malam, 5 waktu tidak pernah absen. Kalau baca Quran Masya Allah, mojo, pulang ke rumah, ada mertuanya, merasa terbebani. Itu bukan orang bertakwa, Pak. Pulang ke rumah, ada orang tuanya sakit, aduh sakit lagi. Justru sampai tersenyum seharusnya, Pak. Alhamdulillah, Allah mengalokasikan harta saya di akhirat langsung ini, tepat sasaran seperti itu. Terus begitu ya, ada saudara sakit, alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah karena sakit, coba alhamdulillah saya bisa terlibat untuk memikirkan. Itulah takwa, Pak. Takwa seperti itu, peduli, care sebelum kemana-mana, ya apa keluarga terdekat. Zakat kemarin Ramadan, Pak. Saya katakan pada jamaah, sebelum kemana-mana, 8 astaf, iya. Tapi kalau bisa, dahulukan keluarga terdekat yang masuk pada 8 golongan ini. Dahulukan dulu sebelum kemana-mana, Pak. Kadang-kadang nanti kita punya saudara miskin, fakir, sakit-sakitan, jobless, tak punya pekerjaan. Dapat itu, Pak. Zakat dari kita itu. Gedein sedikit, Pak. Bahagiakan dia. Pikirkan, Pak. Selesaikan urusan dapurnya itu, jemaah sekalian. Itu takwa. Peduli, Pak. Peduli kepada keluarga terdekat sebelum kemana-mana. Anaknya, Pak. Anaknya tidak bisa sekolah, sampaikan saja ada zakat. Sampean tidak mengeluarkan dengan sedekahnya, zakat sampaikan. Ini zakat ya, tapi izinkan saya untuk menyelesaikan biar agak ringan bebanmu. Tak bayarkan apa SPP anakmu. Tuntaskan Pak, langsung selesai 1 tahun. Keluarkan dari zakat sampean. Sampaikan pada yang bersangkutan, ini zakat. Ya, kalau bisa dari sedekah lebih atau lagi Pak. Tapi di bab-bab seperti ini, mendesak Pak. Kalau enggak, rusak perkuliahannya, sekolahnya, segala macam. Nah ini yang kita inginkan saudara sekalian ya. Jadi pastikan orang bertakwa itu hablum minan nasnya tidak punya masalah. Tidak punya masalah di antara kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz dzillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Selamanya kehinaan itu, keamburadulan hidup itu akan terjadi dalam kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada. Itu Pak, peluang-peluang untuk kita terjebak dengan kerusakan hidup, kehinaan hidup itu menganga lebar di hadapan kita Pak, dibenturkan dalam kehidupan kita. Kecuali manusia yang hablum minallahnya kuat. Alhamdulillah, salat 5 waktu majlis, lanjut terus Pak kebiasaan baik ini ya. 5 waktu di masjid, baca Quran bersama-sama, ya. Kemudian tahajudnya kita jalan, ya. Apalagi puasanya nanti Senin Kemisnya kita lakukan. Ini hablum minallah, tapi jangan lupa pula. Wahablin minannas. Dan hubungan antar sesama manusia. Begini ya, saya berharap, ayo ngajak pada diri sendiri, Pak. Maksud saya ini, Pak. Saya punya musuh enggak ya? Sampai lebih paham, Pak. Ada enggak orang yang mengganyang saya selama ini? Yang mendzalimi saya? Atau saya mendzalimi mereka? Kalau kita yang mendzalimi, ya akhi, pastikan datangi. Telepon dia, minta maaf kepada yang bersangkutan. Sampai betul-betul kita tidak punya masalah. Kalau kita ada orang yang mendzalimi kita, tolong lapangkan dada jenengan, Pak. Bilang sama Allah, ya Allah ini bulan mulia. Bentuk amal mulia yang ingin saya tunjukkan saat ini, saya akan memaafkan saudara saya dan saya di hari akhirat nanti tidak akan menuntut pada saudara saya. Lapangkan dadanya, beri hidayah dia ya Allah, lancarkan semua urus, padahal dia mendzalimi kita Pak. Saya memaafkan dia sebelum dia minta maaf kepada saya. Selesai urusan kita Pak. Itulah esensi takwa. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jiwa Pak Adam. Berarti semua ada manusia ini saudara saya yang harus saya kawal dan bersaudara dengan, apalagi ini masih ada hubungan kekerabatan seperti itu. Ini sudah kita masuk takwa yang kedua ya. Insyaallah pekan depan kita akan masuk makna takwa yang ketiga. Apa yang diinginkan Rasulullah takwa yang ketiga? Kita lanjut insyaallah pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Khususnya di bulan ini Bapak, seminggu lagi kita akan masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Maksimalkan, dan Allah mengatakan wattaqwat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, khususnya pada 3 bulan dan puncaknya nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana fil lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallallahu sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Soleh Dream LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso, ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso, ngaji sore, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, di masa-masa yang terlihat ya seakan-akan kita tidak ada masa depan atau masa depan suram seperti ini, sahabat RDI, kayaknya kita perlu mulai merenungi nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu supaya kita tidak tersesat, sahabat RDI, tidak terjerumus atau bahkan hancur pada masa-masa seperti ini. Ya, beliau bilang apa? Beliau bilang, jadilah kalian mata air ilmu, lentera-lentera di malam hari, penghuni tetap rumah, hati yang selalu baru, pakaian yang usang dan dikenal oleh penduduk langit, namun tersembunyi dari penduduk bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Senang sekali di hari Kamis, tanggal 21 Mei, yang juga bertepatan dengan 4 Dzulhijjah 1417 Hijriah ini, saya Wahyu bisa hadir di ruang dengar Anda di program Ngaso, ngaji sore, manusia-manusia panutan bersama Ustaz Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA. Nah, alhamdulillah sekarang beliau sudah hadir di studio bersama kita semua. Sebelum kita lanjutkan membahas profil para sahabat dari kitab Sifatul Sofah, mari kita sahabat lebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan ternyata Ustaz, dari kelompok atau gerakan Global Summit Flotilla yang berangkat tahun ini, itu ternyata kan ada perwakilan dari Indonesia di sana, Ustaz, ya?
5: Ya, ada
4: 9 orang. Ya. Dan sekarang posisinya sudah diculik. oleh apa namanya penjajah.
5: Iya, oleh Israel dan diperlakukan tidak manusiawi.
4: Iya, video yang sudah beredar seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini yang bisa dilakukan apa, Ustaz? Dari warga kita sendiri aja dulu untuk menyelamatkan mereka yang berada di sana.
5: Iya, yang pertama kita berharap kepada pemerintah ya supaya ada tindakan yang lebih nyata. Apakah itu kecaman ataupun apa ya? Karena apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Global Sumut itu sangat konstitusional.
4: Oke.
5: Iya, karena kita kan mendukung kemerdekaan Palestina dan menghilangkan penjajahan.
4: Betul.
5: Di atas muka bumi ini. Itu dari sisi kenegaraan ya. Apalagi kita ini mayoritasnya sebagai negara Muslim. Itu juga harus lebih menguatkan lagi. Hanya kita, saya sendiri belum tahu ya apakah sudah ada kecaman-kecaman seperti itu atau tindakan berusaha untuk melepaskan. Kalau sudah ya alhamdulillah ya, karena pemerintah Eropa ya khususnya Spanyol itu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan bisa jadi Eropa juga bertindak yang sama. Artinya Ben Gafir ini yang diperlihatkan di video itu dia sangat luar biasa ya, rasisnya luar biasa ya. Ya itulah perilaku orang Yahudi ya, orang Israel penjajah dari dulu sampai sekarang ya, gennya seperti itu. Ya, gennya seperti itu. Maka ya kita berharap ini menjadi penyemangat lagi ya isu internasional berkaitan dengan Palestina, apalagi pemain Barcelona Yamin Lamal ketika merayakan kemenangan dan diiring di Spanyol itu membawa bendera Palestina, dan ini sampai kemudian dia nggak boleh masuk Israel ya.
4: Oke.
5: Okay. Israel kan di ini, tapi luar biasa dukungan dari dunia internasional. Nah, ini kan menunjukkan ada perubahan ya gara-gara dampak daripada 7 Oktober yang dilakukan oleh
4: Hamas.
5: Itu dari kalau kita ya semampu yang bisa kita buat itu apa gitu ya. Selain doa, doa itu pastilah ya. Kalau ada misalnya tindakan-tindakan berupa ya apalah yang bisa kita lakukan terhadap pembelaan kita terhadap Palestina ini harus kita lakukan. Nah, itu yang perlu ya sekarang ini untuk kita, secara baik itu pribadi-pribadi ataupun seorganisasi-organisasi yang khususnya memang ada pembelaan terhadap Palestina ya. Kalau bisa ya, kan saya yakin pemahaman terhadap dunia Palestina di kalangan umat Islam itu juga masih rendah. Bisa jadi begitu ya.
4: Iya, betul.
5: Jadi kapan Israel itu mulai membantai umat Islam, masuk di sana, terus Palestina itu seperti apa? Ya, belajar ini di dunia pendidikan juga perlu dimasukkan ya. Tentang qadhiyah Palestina gitu ya, qadhiyah problematika Palestina, terutama di sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh umat Islam itu harus ada secara sistematis ya pelajaran yang memasukkan kaitannya dengan qadhiyah Palestina ini. Menurut saya itu di antara yang harus kita lakukan. Allah alam.
4: Ya. Jangka pendek sama jangka panjang berarti
5: saya. Iya.
4: Ya, Baik, sahabat Radi. Jadi setidaknya kalau kita sudah mengingatkan pemerintah bahwa ini loh ada warga Indonesia yang diculik, alhamdulillah itu sudah bare minimum seperti itu. Dan kalau bisa jangan lupa untuk selalu didoakan keselamatannya, karena kita tahu sendiri yang apa keberangkatan sebelum ini pun itu pimpinannya siapa, Ustaz? Greta ya, salah satu tokoh yang anu ya. Itu kan pulang-pulang banyak ada lebam-lebamnya gitu, Ustaz ya. Dan itu perlu kita ketahui juga, Greta itu punya negaranya Greta itu punya hubungan diplomatik dengan penjajah yang ya ada kekuatan lah di situ, yang maksudnya ada powernya negara itu. Tapi kalau kita nggak ada, jadi agak ngeri-ngeri sedap berarti saja.
5: Kira-kira nggak apa-apa, nggak ada kan, tapi uang warga kita di situ.
4: Oke.
5: Harus dibela.
4: Iya.
5: Dan sebagai umat Islam ya harus membela.
4: Baik, sahabat dari kita juga berharap keselamatan mereka semua dan semoga bisa kembali ke tanah air dan melanjutkan perjuangannya ya sahabat RDI. Baik, sahabat RDI, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Tajir untuk membahas profil masih di Abdullah bin Abbas Ustaz, ya. Dari kitab Sifatul Sofa, dan jika Anda punya pertanyaan nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram. Silakan Ustaz.
5: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sahabat RDI di mana saja berada, alhamdulillah marilah kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya di bulan Dzulhijjah ini, di Asyrul Ayyamul Asyr ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan kalau ada rezeki ya bagi kita semuanya ada kesempatan untuk berkorban di hari raya Idul Adha nanti dan hari-hari tasyrik insyaallah. Kita bersyukur Allah masih memberikan bimbingannya kepada kita dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

Abbas, yaitu profil sahabat-sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah meninggal usianya masih belia, ya. Masih belia, di antaranya adalah beliau ini. Riwayat yang pertama yang ingin kita baca dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibni Abbas faqala Allahumma barik fihi wanshur minhu. Allahumma barik fihi wanshur minhu. Ini doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya Allah, berkahilah dia, ya, barik fihi wanshur minhu, dan sebarkanlah darinya. Nah, ini tentu kaitannya dengan sesuatu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat, dan yang paling bermanfaat itu adalah ilmu, gitu ya. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang kaitannya dengan kitabullah, ya. Nah, dan ini ada pada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ya. Doanya Rasulullah inilah yang kemudian menjadikan sahabat Abdullah ibnu Abbas seperti yang kita baca dalam perjalanan beliau sebagai seorang yang habrul ummah, ya, alim, ya, terutama kaitannya dengan Al-Quran. Allahumma barik fihi wanshur minhu, ya. Baik, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari An Sa'id ibni Jubair An ibni Abbas radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu qala kana Umar radhiyallahu anhu ya'dhanu li ahli Badar wa ya'dhanu li ma'ahum faqala ba'duhum ata'dhanu li hadzal fata wa man wa min abna'ina man huwa misluhu faqala fa innahu mimman qad alimtum. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, mengizinkan ahlu Badar, mengizinkan ini maksudnya untuk bersama-sama dengan Sayyidina Umar. Jadi biasanya ada agenda gitu ya, yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Umar, yang di sana yang hadir itu adalah ahlu Badar, ya, para tokoh-tokoh senior dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'dhanu li ma'ahum. Ahlu Badar ini sebenarnya di zaman Sayyidina Umar juga sudah banyak yang gugur syahid, okay, ya. Ketika perang Yarmuk, ya, perang ya perang-perang sebelum beliau lah, sebelum beliau di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah banyak yang wafat, yang syahid, ya. Ini Ahlu Badar begitu, ada satu agenda, satu acara bersama Sayyidina Umar, dan Ibnu Abbas termasuk yang dibawa, diizinkan untuk bersama-sama mereka. Sebagian dari Ahlu Badar mengatakan, kenapa engkau wahai Umar mengizinkan dia masuk bersama kita, ya, bergabung bersama kita, padahal ada juga di antara anak-anak kita yang seperti dia. Apa istimewanya kira-kira? Okay. Apa istimewanya, ya? Faqala fa innahu mimman qad alimtum. Nah, Sayyidina Umar pun mengatakan, "Ya, ya seperti yang kalian ketahui lah, ya. Fa innahu mimman qad alimtum." Fa adina lahum yauman wa adina li ma'ahum. Ini jadi ini sudah menjadi kebiasaan Sayyidina Umar. Ternyata bukan hanya satu kali peristiwa itu saja, ya. Pada peristiwa yang akan kita ceritakan, suatu hari Sayyidina Umar mengumpulkan mereka, dan saya juga termasuk yang diizinkan untuk bersama mereka. Fasa'alahum an hadhis surah. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Ahlu Badar, ya, tentang tafsiran daripada surah Al-Nasr. Ya. Idza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita terjemahkan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka fasabbih, ya gitu ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa makna daripada ayat ini? Ini

0: Sayyidina Umar ngetes para Ahlu Badar ya. Faqalu amarallahu azza wa jalla nabiyahu idza fatahallahu alaihi ayyastaghfira wa ayyatuba ilaihi. Ya, jadi ya secara tekstualnya memang begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan, maka hendaklah Rasulullah beristighfar. Karena perintahnya sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beristighfar. Wa ayyatuba alaihi, dan hendaklah innahu kana tawwaba, hendaklah bertaubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ya, hendaklah bertaubat. Menurut kita ya benar memang.
1: Yeah.
0: Karena ayatnya memang seperti itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, faqala li, Umar mengatakan kepadaku, mataqulu ya Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini wahai Ibnu Abbas? Faqultu laisa kadzalik. Kata beliau, bukan seperti itu maksud daripada
1: ayat ini.
0: Ayat ini, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Walakinnahu akhbaro nabiyahu bihuduri ajalihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu nabinya tentang dekatnya ajalnya. Nah, ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala idza ja'a nasrullahi wal fath, yaitu fathu Makkah, ya. Fath ini adalah pembukaan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fa inda dzalika alamatu mautika. Nah, ini kata Ibnu Abbas, pada saat itulah itu tanda-tanda kematianmu. Nah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, akhirnya beda antara tafsiran Sayyidina Ibnu Abbas dengan tafsiran semua sahabat Ahlu Badar yang hadir di situ, ya. Faqala lahum kaifa talumuni alaihi ba'da ma tarawnahu. Kata Sayyidina Umar, bagaimana kalian mencelaku memasukkan Ibnu Abbas bersama-sama kita ini setelah kalian melihat. Nah, artinya penafsiran yang seperti itu. Dan tidak ada yang membantah. Tafsiran Ibnu Abbas ini ya kalau kita yang memberikan membaca kemudian paham bahasa Arab pun pasti ya memang perintahnya begitu, ya.
1: Iya betul.
0: Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan Fathu Makkah, dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berkelombang-kelombang, ya, berkelompok-kelompok, ya, maka itu kan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang datang dari Allah. Nikmat diberikan kemenangan dan nikmat banyaknya Islam, manusia masuk ke dalam ajaran Islam, itulah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu fasabbih, memujilah, bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Ternyata tafsiran Sayyidina Ibnu Abbas adalah ayat ini tanda bagi Rasulullah. Ini tanda bagi Rasulullah bahwasanya ajalnya sudah dekat. Terus apakah makna yang seperti itu
1: salah
0: gitu ya? Ya, secara tekstualnya tidak salah, ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar di sini adalah kaitannya dengan apa yang diketahui oleh Ibnu Abbas yang tidak diketahui oleh
1: Ahlu Badar.
0: Ahlu Badar. Bahwasanya kita diberikan, misalnya kita ya diberikan kenikmatan oleh Allah, kan memang harus memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur, bertasbih, bertahmid, ya. Bahkan bisa jadi juga beristighfar, karena namanya kenikmatan-kenikmatan seperti itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, ya. Nah, jadi ini yang tapi itulah ya sahabat Ibnu Abbas yang punya kelebihan dalam memaknai Al-Quran. Wa inil auza'i, kemudian yang berikutnya diriwayatkan dari Imam Auza'i qala Umar bin Khattab li Abdullah bin Abbas, wallahi innaka la asbaha fityanuna wajhan wa aksanuhum aqlan wa afqahuhum fi kitabillah azza wa jalla. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, demi Allah, innaka la asbahani fityanana wajhan. La asbahu fityanana wajhan, engkau adalah menjadi pemuda yang paling menonjol. Jadi anak muda yang paling menonjol dari sisi keilmuan. Wa aksanuhum aqlan, dan paling berakal. Pemuda yang paling berakal, artinya paling cerdas. Wa afqahum fi kitabillah, yang paling mengerti tentang kitab Allah azza wa jalla. Ini semuanya adalah pujian dari Sayyidina Umar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang tentu usianya saat itu masih, ya dikatakan di sini masih fatan, ya masih ya, masih muda, masih muda.
1: Kita break dulu, Ustaz.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya, kita break dulu, insyaallah.
1: Sahabat dari nanti, insyaallah akan kita sambung kembali setelah jeda, dan jika Anda sudah ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook serta Instagram. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiriatilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
4: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tadi di sesi pertama kita sudah membahas satu riwayat berkaitan dengan Abdullah bin Abbas, yang ini adalah mungkin riwayat yang mungkin banyak diketahui orang, ya, di mana beliau itu meskipun usianya sangat muda, sahabat RDI, masih belasan tahun, ya, itu dimasukkan oleh Umar bin Khattab atau diikutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di apa ya bahasanya ya, majelisnya beliau, sahabat RDI. Ya, ring satunya Umar lah, mungkin seperti itu sahabat RDI, ya. Dan orang-orang ya pada bingung lah, ini kok ada anak semuda ini masuk ke ring atau masuk ke majelis kita, kenapa? Akhirnya dibuktikan lah sama Umar seperti itu caranya sahabat RDI. Jadi masya Allah ini ya. Bukan berarti anak muda gak pantas untuk duduk bersama orang-orang senior. Tapi yang seperti ini
0: ilmunya.
1: Masya Allah. Baik sahabat RDI, sebelum kami serahkan kembali kepada Ustaz Tajir, kami juga perlu mengingatkan Anda untuk mengikuti program kajian Maghrib yang insya Allah nanti malam masih bersama Ustaz Tajir tentunya. Kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Nahl. Insya Allah nanti dimulai pada ayat ke-106 dan setelahnya insya Allah. Baik, langsung saja kami serahkan kembali kepada Ustaz Tajir untuk melanjutkan materinya. Silakan Ustaz.
0: Baik, sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, riwayat berikutnya masih kaitannya dengan kaitannya beliau dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Umar yas'aluni ma'a ashabi Muhammad wa kana yaqulu li la tatakallam hatta yatakallamu fa idza takallamtu qala ghallabtumuni an ta'tu bimisli ma ja'a bihi hadzal hulam alladzi lam yajtami' syu'unu ra'sihi qala Ibnu Idris wa syu'unu ra'sihi asyaib alladzi yakunu fir ra'si. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya suatu ketika ya memintaku bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepadaku, jangan kamu bicara sehingga mereka selesai bicara, artinya didahulukan
1: yang
0: senior-senior dulu. Apabila aku berbicara ya, qala ghallabtumuni, engkau telah aku telah kalian telah mengalahkanku ya, anta tu bimisli ma jaa bihi hadzal ghulam, untuk membawa sesuatu apa yang dibawa seperti anak ini, alladzi lam yajtami syu'unu ra'sihi, yang kepalanya belum memutih ya, belum ada ubannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ya ini katanya dengan kelebihan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu selalu unggul ya. Kaitannya dengan tentu kaitannya dengan, kalau ini kaitannya dengan keilmuan yang Allah berikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, walaupun beliau ini masih muda ya. Masih muda, belum ada lam yastami syu'unu ra'sihi, belum ada ubannya ya. Nah ini kaitannya dengan riwayat ini sama dengan yang sebelumnya. Intinya Ibnu Abbas mendapat tempat yang luar biasa bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain dari Ahlu Badar ya. Wallahu a'lam. Dan ini juga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini bentuk apresiasi terhadap ilmu kan gitu ya. Nah, ini harus juga kita bisa meniru beliau. Orang yang jangan disamakan antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Al-Quran pun Allah perintahkan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama arontarola orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, itu kan sebenarnya pertanyaan litakrir ya, pertanyaan yang jawabannya pasti jawabannya tidak sama kan ya. Nah, sehingga hal di sini katakan diartikan sebagai tidak ya, tidak sama, tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah ketika para sahabat ya, termasuk Sayyidina Umar ini memandang ilmu ini sesuatu yang luar biasa, ini yang harus kita lihat di hari ini ya. Hari ini kadang-kadang kita ini bagaimana ya, orang mengatakan begini, itulah dia sukses walaupun
1: nggak berilmu,
0: walaupun sekolahnya hanya sampai sukses dari segi apa kan itu ya. Ukuran kesuksesan yang selalu dibangga-banggakan oleh kita zaman sekarang adalah kaitannya harta. Dengan harta, materi. Ya. Oh dia walaupun tidak tamat SD, pegawai-pegawainya itu profesor-profesor, dokter-dokter.
1: Kok ngeri? Oke, ya.
0: Ya ini juga salah kita kenapa belajar hanya untuk cari pekerjaan.
6: Oh iya iya
0: iya. Ya ilmu itu nur. Ini harus kita, ini kan tadi ya antum bilang di awal.
6: Oh, gitu.
0: Ilmu
6: itu
0: adalah lentera. Maka ketika lembaga-lembaga pendidikan itu arahnya, orientasinya kepada agar supaya mudah cari pekerjaan, itu sudah menyimpang. Saya gak setuju sama sekali ya. Ketika lembaga pendidikan itu dipersiapkan untuk melahirkan SDM-SDM, tapi tujuannya untuk mencari pekerjaan. Belajar itu untuk mencerahkan akal pikiran kita, untuk mencerahkan hati kita. Nah, makanya bagi umat Islam gak boleh dia gak belajar ajaran Islam ya. Nanti gak minat belajar bahasa Arab, kenapa? Nanti
6: susah dapat pekerjaan.
0: Masa depan suram.
6: Oh iya, masa depan.
0: Ya, itulah. Ya, itu orang yang punya ilmu, yang tujuannya ilmunya itu adalah untuk menerangi akalnya, menerangi hatinya. Enggak ada istilahnya masa depan suram, itu enggak ada. Ya. Tapi kalau orang mencari ilmu untuk cari pekerjaan, ya itulah yang suramnya masa depannya suram. Okay. Terus. Suram terus dia masa depannya. Apalagi nanti di akhiratnya, di akhirat. Orang bayangkan ya, misalnya tadi saya belajar dengan jemaah di salah satu masjid ya, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan ya, kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya. Kebaikan itu, memberikan kebaikan kepada orang lain itu tidak selalu dengan sedekah harta. Artinya, Rasulullah membuat urut-urutan itu ya, membuat urut-urutan di antaranya kalau datang orang ya berilah sedekah walaupun bisyikit tamrah ya, walaupun hanya sedikit ya, untuk menjaga dikata dari api neraka. Walaupun tidak punya ya dengan fabi kalimatin toyibah. Perkataan yang baik ini kalau menurut kita ya perkataan-perkataan yang mengandung ilmu. Ya. Itu coba kalau kita tujuan mencari ilmu adalah supaya kita ini bisa berbuat mengarahkan orang, memberikan istilahnya petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain. Nah, itu
6: lebih.
0: Jadi enggak ada masa depan
6: suram. Oh, ya.
0: Karena cerah itu akhirat.
6: Betul,
0: orang yang akhiratnya cerah, enggak ada yang suram. Siapa yang suram akhiratnya?
6: Ya
0: kalau tujuan hidupnya hanya di dunia ini. Nah, orang kafir itu semuanya suram. Mau Trump, mau
6: Netanyahu,
0: mau Ben-Gafir, mau siapa, itu masa depannya suram semuanya itu. Nah, tapi bagi umat Islam, walaupun kelihatannya dicencang, apa semuanya, itu cerah karena mereka punya ilmu. Di antaranya adalah harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu ini apa namanya memperhatikan lah, kadang-kadang miris juga kalau kita belajar ini tujuannya hanya untuk cari pekerjaan. Padahal pekerjaan yo dijadikan rebutan akhirnya kan, sehingga kampus-kampus hanya melahirkan apa pengangguran.
6: Okay.
0: Ya karena tujuannya mencari ilmu untuk cari pekerjaan. Ya. Tapi kalau tujuan mencari ilmu adalah untuk pencerahan, mencerahkan hati dia, mencerahkan pikiran dia, mencerahkan ini dia, ya nggak ada istilahnya kemudian
6: nganggur,
0: nganggur dan masa depan suram. Umat seorang mukmin masa depannya selalu
6: cerah.
0: Ya. Nah, ini kita mengambil pelajaran dari Sayyidina Umar, kenapa ilmu itu menjadi sesuatu yang dihargai betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk orang yang berilmu yaitu Sayyidina Ibn Abbas, walaupun usianya masih muda. Baik, ini dari riwayat-riwayat tadi. Berikutnya sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini kita mulai membaca tentang kelihaian daripada Sayyidina Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa anil Hasan qala kana Ibnu Abbas yaqumu 'ala mimbarina hadza fa yaqra'ul Baqarah wa Ali Imran fa yufassiruhuma ayatan. Ini satu majelis ini ya. Satu majelis ya. di atas mimbar, ya, dikatakan di sini oleh Imam Al-Hasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membaca surah Al-Baqarah, berarti ditambah surah Ali Imran, itu pirang jus itu kan, ya. Kemudian menafsirkan ayat demi ayat. Ayat demi ayat itu dijelaskan oleh beliau. Baca saja lama. Itu sudah lama, ya. Lah tanpa menafsirkan baik. Ayat per ayat.
7: Masyaallah. Daurah jadi
0: daurah sehari mungkin. Dan ini luar biasa, ya. Tidak semuanya mampu seperti itu. Makanya Sayyidina Umar, karena Umar idza dzakarahu, kalau menyebut Sayyidina Ibnu Abbas, ya, zakum fatal kahul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Nah, ini gelaran yang diberikan Sayyidina Umar kepada beliau, ya. Ibnu Abbas adalah fatal kahul. Dia masih muda tapi dia sudah kahul itu kan orang tua, ya. Muda tetapi cara berpikirnya sudah seperti orang dewasa karena ilmunya tadi itu. Jadi melebihi orang-orang dewasa, ya. Jadi usianya muda tapi cara berpikirnya situ sudah
6: matang.
0: Ya. Karena ilmunya itu. Lahu lisaun saul, dan ada rahasianya. Memang Ibnu Abbas itu walaupun didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik fihi wa syurfi min Allahumma faqihhu fid din wa 'allim ta'wil itu, tapi beliau punya lisanun saul. Jadi beliau ini selalu bertanya. Enggan, ya, orang yang sudah diberikan doa seperti itu oleh Rasulullah dan beliau mendapatkan itu, ya, tapi lisannya ini beliau tetap menjadi orang-orang yang pencari ilmu yang luar biasa gitu, ya.
6: Okay.
0: Lisanun saul itu adalah lisan yang selalu bertanya, ya. Wa qalbun aqul, dan hati yang cerdas, yang hati yang punya akal, ya. Kan hati ini ada yang hati yang gelap. Ada kata para ulama kan gitu, ada qalbun hayyun, ada qalbun marid, ada qalbun mayyitun gitu, ya. Ada hati yang hidup, ya, inilah qalbun aqul, ya. Ada hati yang sakit, ya. Ada hati yang mati. Yang mati ini yang sama sekali, ya, hatinya orang-orang kafir itu adalah hati-hati yang mati, ya. Ini Sayyidina Umar sekali lagi memuji Sayyidina Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas seperti itu. Wa anil Mughirah qala, nah ini rahasianya, ya. Mughirah mengatakan qila li Ibnu Abbas anna asabta hadzal ilm. Gitu, ya. Ibnu Mughirah beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, atau dikatakan kepada Ibnu Abbas, ada yang bertanya, panjenengan itu dapat ilmu ini dari mana?
6: Kau bisa
0: asabta hadzal ilm. Nah, qala lisanun saul wa qalbun aqul. Jadi lisan yang selalu bertanya dan hati yang menyadari hal itu, artinya hatinya ini luar biasa bisa menerima ilmu yang gampang memahami, yang mudah memahami, ya. Qalbun aqul, yang hati yang terasah, yang luar biasa, ini yang dimiliki oleh Sayyidina
6: Abbas.
0: Berarti ini rahasianya, kalau ingin mencari ilmu, ya dua ini, lisanun saul wa qalbun aqul. Ini kita bisa mempraktekkan ini. Kalau kita ingin mencari ilmu tapi malu bertanya, ya
6: susah dijelaskan.
0: Wa qalbun aqul. Nah, sekarang sarana untuk mencari ilmu kan banyak, ya, tapi ya harus hati-hati, ya. Nah, memang di antara yang membantu kita itu AI, ya. AI itu sangat membantu sebenarnya. Tapi apapun yang kita tanyakan, yo,
6: bisa jawab,
0: bisa, ya. Bisa jawab ya. Nah, tapi tentunya ya perlu ada dasar-dasar, ya, pengetahuan ini kira-kira seperti apa, ya. Ini kalau kaitannya dengan penilaian-penilaian, ya, kelompok kayak atau apa, semuanya itu ya perlu di ini kan. Walaupun ya jawaban-jawaban dari AI ini sangat, artinya kita dengan mudah lah untuk mencari ilmu dengan seperti itu. Tapi tentu bahasa juga harus kita kuasai,
6: ya.
0: kalau kaitannya dengan ulum syar'i, ya bahasa Arab harus kita kuasai, ya, sehingga nanti kalau ada jawaban-jawaban yang kira-kira bagaimana, kita bisa ini kan. Karena kan AI ini kan big data ya.
6: Betul, betul.
0: Big data semuanya masuk situ, dan memang luar biasa ya. Kita jadinya manusia yang kata Allah memang diciptakan dalam bentuk yang terbaik ya, fi ahsani taqwim, yang bisa melahirkan perangkat-perangkat yang luar biasa sekarang ini. Ya. Tetap saja manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah, kasironya bagaimana? Qalilanan saja manusia ya. Antar manusia pun sudah wah hebat ini kan gitu ya. Antar manusia tentang ilmu yang dimiliki oleh nah kalau banyak bagaimana? Nah, sementara ilmunya manusia itu sedikit.
6: Oke.
0: Wa ma utitu minal ilmi illa. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini yang harus kita sadari ya. Lisanun aqul wa qalbun
6: saul.
0: Lisanun saul wa qalbun aqul. Ini rahasia ya. kemudian yang berikutnya, sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Masruq qala Abdullah Abdullah, "Law anna Ibnu Abbas adraka asnanana ma asharahu minna ahadun." Qala wa kana yaqul ni'matur turjumanil Qur'an Ibnu Abbas ya. Qala Abdullah, wallahu alam, ini saya yakin ini adalah Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu.
6: Okay,
0: ya. Beliau mengatakan kalau Ibnu Abbas itu adroka asnanana seusia dengan kita gitu ya. Ma asyarahu minna ahadun, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, maksudnya gitu ya. Ma asyarahu minna ahadun. Qala wa kana yaqul ni'matur jumanil Qur'an Ibnu Abbas. Dan beliau, padahal kita sudah membaca Abdullah Ibnu Ibnu Mas'ud berkaitan dengan Al-Qur'an juga sangat
6: luar biasa.
0: Ya. Tapi beliau memuji Sayyidina Ibnu Abbas ya, ni'matur jumanil Qur'an Ibnu Abbas ya, sebaik-baik penterjemah Al-Qur'an itu adalah, atau penafsir Al-Qur'an itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pujian-pujian yang ini dari sahabat-sahabat Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjut?
6: Break dulu, Ustaz.
0: Kita break dulu ya, insyaallah.
6: Baik, sahabat RDI, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali membahas beliau, sahabat RDI ya. Ini ada satu riwayat yang agak panjang. Nanti akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Dan jika Anda ada pertanyaan, nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram. Tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Pak Budi Utomo dari majalah Suara Hidayatullah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan kita sering mendengarkan radio ini, kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
4: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tadi kita membahas beberapa riwayat berkaitan dengan pujian-pujian beberapa para sahabat terkait dengan Abdullah bin Abbas dan juga kunci gimana beliau bisa dapat ilmu yang seluas itu, sahabat RDI, tentang Al-Quran. Dan beliau sendiri yang mengaku, bertutur, bahwa beliau ini kuncinya itu dua, sahabat RDI. Ya. Lisan Saul, yaitu sering bertanya, dan yang kedua, Qolban Aqul, ya, ini hatinya apa, sahabat RDI, ya? Hatinya berpikir, apa artinya berpikir, kurang lebih seperti itu, sahabat RDI. Hatinya yang punya akal, sahabat RDI. Nah, ini Masya Allah, ini dua kunci beliau yang menjadikan beliau ini diberikan ilmu oleh Allah SWT sedemikian hebatnya, sahabat RDI. Baik, sebelum kami serahkan kembali kepada Ustaz Ajir, kami juga perlu mengingatkan Anda, sahabat RDI, nanti malam setelah program kajian Maghrib, pastikan Anda menyimak kembali pembahasan kajian dengan tema Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi bersama Ustaz Asep Sobari LC pada bagian yang kedua. Insya Allah nanti mulai jam 7 sampai jam 8 malam akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Baik Ustaz, langsung saja kami serahkan kembali kepada Ustaz Ajir untuk melanjutkan materinya. Silakan Ustaz.
5: Baik sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada riwayat dari Ikrimah an Ibnu Abbas qala lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar. Ketika Rasulullah wafat, ya, ini Ibnu Abbas yang mengatakan ya, ketika Rasulullah wafat, aku mengatakan kepada seorang sahabat dari Ansor, aku maksud di sini adalah Ibnu Abbas. Halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'umuhum al-yawm kasir, ya. Ayo kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang banyak itu maksudnya mereka ini kan banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah, ya. Ini yang menunjukkan nanti di sinilah sahabat Ibnu Abbas ini ada punya lisanun Saul ini. Faqala, ini yang dari Ansar mengatakan begini kepada Ibnu Abbas, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas, ya, sungguh aneh engkau ni wahai Ibnu Abbas, ya. Ataron nas yaftakiruna ilaika wa fin nas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim, ya. Justru apa namanya manusia itu membutuhkan engkau kan itu, ya. Dan di antara sahabat-sahabat Rasulullah tentu enggak sama levelnya gitu, manfihim ya, ada yang ini ada yang itu gitu. Qala, akhirnya Ibnu Abbas, fataraktu dzalika, aku pun akhirnya tidak, ya saya tinggalkan orang Ansor ini sahabatnya. Wa aqbaltu as'alu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil hadis, ya. Saya tetap ketol untuk bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah tentang hadis, ya. Fa in kana la yablughuni al hadis an rajul fa'ati babahu, ya. Kalau ada hadis yang saya dari sahabat Rasul yang belum saya belum saya dapatkan, saya akan datang ke rumahnya dan akan saya saya datang di depan rumahnya, wahwa qailun fa atawassadu turab, dan saya akan maksudnya depan rumah itu ya depan rumah sahabat Rasulullah itu kan enggak ada teras-terasnya. Langsung turab. Latari ya turab. Iya. Fa atawassadu turab maksudnya di situ beliau ngelempoh di situlah ya. Ngelempoh. Dalam rangka untuk menunggu sahibul bait ini keluar kemudian bisa ditanya. Fayakhruju fayaroni. Suatu ketika ada ya sahabat Rasulullah ya. Ini khususnya di waktu-waktu qailulah ya, memang beliau nunggu. Akhirnya beliau ketika sang tuan rumah itu melihat saya, fayaqul ya bena ammi Rasulillah, ma ja'a bika ya. Ala arsalta ilayya fa'atika. Fa'akulu la ana ahaku an atiaka fa'as'aluka anil hadis ya. Wahai anak paman Rasulullah, apa yang membawamu kamu ke sini ya? Tidakkah engkau ngutus saja seseorang ya, menyampaikan kepada saya sehingga saya datang kepadamu ya. Fa'akul, aku mengatakan enggak, kata Ibnu Abbas ya, enggak. Sayalah yang harusnya datang ya. Untuk bertanya kepada engkau tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dampak dari ini kan lisanun saulnya sahabat Ibnu Abbas. Ternyata beliau memang luar biasa. Beliau tidak ingin ada hadis yang diketahui oleh sahabat Rasulullah yang beliau enggak tahu. Sehingga ditanya semuanya kan gitu kan, didatangi semuanya sampai ngelempong-ngelempong depan rumahnya karena nunggu waktu-waktu istirahat misalnya gitu ya. Nah, beliau tidak ini. Dan itu sampai dikomentari oleh sahabat yang ditanya, yang didatangi, seperti itu sungkan ya, maksud anak paman Rasulullah ya, ini sampai seperti ini ya. Dan tapi beliau ngajari kita, ana ahaqqu an atiyaka ya. Justru saya yang berhak mendatanginmu untuk bertanya tentang satu hadis ya. Maka ya ini ya, ini kan tadi sahabat Ansar itu juga fata, sama-sama pemuda kan ya. Fa'asyada likal fata hatta ro'ani waqad istama'an nas hauli yas'aluni fayaqulu hadzal fata kana aqalu minni. Sampai satu ketika karena ilmunya Ibnu Abbas sudah luar biasa banyak ya, sehingga orang datang kepada Ibnu Abbas bertanya tentang hadis kepada Ibnu Abbas. Ya tidak kepada sahabat pemuda Ansor tadi yang bersama Ibnu Abbas. Makanya akhirnya pemuda Ansor yang dulunya diajak golek ilmu tapi enggak merespon ya. Hadzal fata kana aqalu minni. Dia mengatakan pemuda ini yaitu Ibnu Abbas itu lebih cerdas daripada saya. Nah, sahabat RDI, ya inilah sekali lagi ilmu itu ya, harusnya memang mencari ilmu itu datang kepada alimnya kan itu. Makanya ada ungkapan al ilmu yu'ta wa la ya'ti kan ya. Ilmu itu harusnya didatangi bukan
4: datang.
5: Oke. Okay. Dan ada ya, kita mau belajar kepada seseorang yang memang harus datang, dan itu yang dipraktekkan oleh salafuna soleh ya. Mereka sampai rikhlah kemana-mana itu dalam rangka untuk mendatangi ilmu ya. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Beda dengan kalau kita seorang alim sedang misalnya berdakwah ya. Kalau berdakwah kan memang harus objeknya itu kan di mana saja seperti Rasulullah ya. Dakwah di Mekah itu ya mendatangi orang-orang ya, ada kesempatan apa semuanya itu. Nah, ini harus dibedakan antara orang yang ingin belajar dengan orang yang sedang berdakwah ya, berdakwah mengajak ya. Walaupun di dalam dakwah itu ya ada ilmu tentunya kan, ada ilmu. Nah, tetapi adabnya belajar itu memang kita harus mendatangi ulama ya. Kita harus mendatangi ulama. Nah, Makanya ini sudah masyhur di kalangan para ulama terdahulu ya, para pencari ilmu itu memang datang dia. Datang. Dan di negeri kita pun di awal-awal Islam begitu juga. Kenapa ada pondok-pondok pesantren? Ya karena santri itu datang dari mana-mana, datang ke kiai itu di situ yang sedang mengajari ilmu. Dan karena kiainya tidak bisa menyediakan tempat tinggal, makan, ya, akhirnya santri itulah yang membuat pondok-pondok sendiri. Nah, itu makanya disebut pondok. Itu dari sejarahnya kan begitu. Membuat pondok-pondok, penginapan-penginapan sendiri, tinggal di situ. Kemudian ya biasanya dulu kiai punya lahan lah, punya lahan yang biasa dipakai untuk belajar. Kemudian mereka belajar, dan belajarnya dulu itu kan enggak pusing dengan harus sekian tahun, sekian tahun.
4: Kurikulumnya enggak ribet ya, Ustaz. Ya.
5: Kita ini kan sekarang belajar harus selesai sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Padahal dulunya enggak ada. Enggak ada begitu. Ilmu itu ya sampai ngelontok kan gitu. Tapi ada orang yang memang kapasitasnya untuk mencari ilmu itu luar biasa ya. Untuk menyampaikan kepada orang mungkin tidak punya kemampuan yang lebih baik.
4: Enggak apa-apa
5: dia mengumpulkan ilmu itu ya, nanti akan dia pasti akan ada manfaatnya kan gitu ya. Ada manfaatnya. Dan kebanyakan orang-orang pencari ilmu kalau zaman dahulu itu memang ahli tirakat semuanya. Ya. Ahli tirakat. itu dulu ya. Nah, sehingga kita bertanya, karena perubahan zaman sekarang seperti ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan saat ini kayaknya beda, tidak memberikan pencerahan kepada hati kita, kepada akal pikiran kita, ya macam-macam lah ya yang kita ini kan dampak pengaruhnya kepada jiwa. Ilmu itu yang sebenarnya yang dibidik itu adalah jiwa kita, ya, hati kita. Ya. Orang yang jahat semakin pintar
4: tambah jahat.
5: Lah itu kan bagaimana?
4: Salah itu berarti saya.
5: Salah kan itu ya. Ya itu yang perubahan seperti ini. Walaupun ya kita kan tidak boleh menolak yang namanya perkembangan zaman yang kaitannya dengan teknologi. fasilitas teknologi. Ya bisa-bisa saja, tetapi ada nilai, ada substansi yang harus kita
4: pertahankan.
5: Kita pertahankan ya. Di antaranya tadi itu Ibnu Abbas, kenapa beliau datang ke rumah sahabat sampai nunggu ya, dan untuk bertanya kepada beliau tentang satu hadis yang diketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengajari kita bahwasanya adabnya ilmu itu ya, kita harus kalau mau belajar ya datanglah kepada para alim itu ya, para alim, bukan alimnya itu yang mendatangi kan harusnya begitu. Al ilmu yuk tawala yakti ya. Ini yang sudah mulai terkikis ya. Wallahu alam bisawab. Baik, sahabat RDI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena riwayat yang berikutnya ini panjang ya. Kita akan tunda pada 2 pekan yang akan datang.
4: Bulan depan
5: ya, ya, bulan depan ya. Insyaallah, karena kita akan hari Lebaran. Kamis yang depan masih Ayyamut Tasyrik ya. Ya, semoga di bulan Dzulhijjah ini sekali lagi sahabat RDI kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz sudah membacakan dan juga menjelaskan beberapa riwayat berkenaan dengan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, yang semoga sahabat RDI ya bisa membantu kita untuk belajar banyak dari beliau dan juga mulai meniru kebiasaan baik beliau yang mengakibatkan ini adalah wasilah jalan beliau bisa dapat ilmu yang luar biasa luas dan juga dalam itu sahabat RDI. Dan ini masih belum berakhir ya, membahas profil beliau nanti insya Allah akan kita sambung kembali pada bulan Juni tentunya, karena memang pekan depan masih hari Tasyrik. Bukan harinya kalau hari Tasyrik menurut Rasulullah itu kan ayyamul akli wasyurbi, bukan ayyamul ngaji sahabat. tapi bukan berarti Anda enggak boleh ngaji ya, ngaji ya sahabat, dari yang ngaji masing-masing gitu, ngaji mandiri itu masih sangat disarankan ya, karena kita masih berada di bulan-bulan haram. Baik sahabat RDI, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penutup sahabat RDI, ada nasihat dari salah seorang tokoh atau ulama terkenal di masa kita saat ini, Habib Umar bin Hafidh Hafidhullah. Beliau berkata, sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang, maka bersihkanlah pula hatimu agar indah dipandang Allah. Saya Wahyu mohon undur diri. Berjumpa kembali insyaallah di program Ngaso Panduan Hidup Manusia Panutan pada bulan Juni mendatang bersama Ustaz Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngaso Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngaso berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Asep Sobari LC.
6: Hanya dalam dua generasi bahasa Persia, di mana Persia sebagai peradaban itu sebelumnya sudah bertahan sekitar 500 tahun. Persia itu 500 tahun. Artinya mereka sudah melahirkan peradaban besar, masyarakatnya juga sudah menyatu secara berbagai hal, budaya dan lain sebagainya, termasuk bahasa. Tapi setelah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, hanya butuh dua generasi, orang-orang Persia atau masyarakat yang tinggal di wilayah Persia sebelumnya itu meninggalkan bahasa Parsi, mereka berbahasa Arab. Anak-anakku, sadarkah sebenarnya ilmu nahwu dan sharaf itu berkembang di mana? Mazhab bahasa, mazhab nahwu dan sharaf itu mazhab apa yang terkenal? Apa? Mazhab? Ayo dong. Mazhab Kufah dan Basrah. Pertarungan antara Kisai dan Sibawaih terkenal sekali itu. Kisai mewakili Kufah dan Sibawaih mewakili Basrah. Mazhab bahasa itu ada dalam bahasa Arab. Mazhab Kufah dan Basrah itu terkenal. Kufah dan Basrah itu di mana? Hah? Kufah dan Basrah itu di mana? Dulu adalah wilayah Persia semua itu. Justru karena masyarakat yang tinggal di wilayah Persia sebelumnya ketika mereka masuk Islam atau ketika mereka dipimpin oleh kaum muslimin begitu tertarik dengan bahasa Arab. Kan orang Arab enggak perlu nahwu sharaf pada dasarnya. Ya. Makanya pelajaran bahasa Indonesia pada jelek kan? Ya. Biasanya orang Indonesia pelajaran bahasa Indonesia gila-gila. Jarang yang bagus-bagus karena ngapain bahasa Indonesia dipelajari, orang ngomongnya juga bahasa Indonesia. Sama kayak orang Arab. Tanya ustaz-ustaz yang pernah belajar dengan orang bahasa Arab. Banyak orang Arab itu nahwu sharafnya jelek. Iya. Malah pinteran orang Indonesia. Orang Arab pada umumnya bahasa Arabnya dalam arti nahwu sharafnya jelek lah. Lah karena merasa ngapain juga belajar nahwu sharaf orang ngomong bisa bahasa Arab. Tapi kan orang yang bukan Arab ketika ingin belajar bahasa Arab otomatis mereka membutuhkan kaedah-kaedah supaya bahasa itu terstruktur, terukur, dan seterusnya. Maka berkembanglah ilmu bahasa itu dan dikenallah dua mazhab dalam bahasa itu, yaitu Kufah dan Basrah. Terkenal banget itu. Kalau gak percaya baca itu perdebatan Sibawaih dan Kisai. Dan Sibawaih itu meninggal karena habis perdebatan itu, karena merasa dia gak kalah, tapi kemudian juri mengalahkan dia. Gitu. Ini susah, ini bukan tinju. Kalau tinju kan gampang kalah gak kalahnya kan, paling tidak kalau gak KO babak belur kan gitu ya. Ini bahasa susah. Subhanallah. Intinya masyarakat Persia yang tentu saja tidak berbahasa Arab dan berbahasa Persia itu kemudian meninggalkan bahasa Persia. Generasi kedua, ketiga sudah tidak lagi menggunakan bahasa Persia, baik itu dalam komunikasi ataupun dalam administrasi. Itu kemenangan sejati sebuah peradaban sebenarnya. Berapa lama Indonesia dijajah Belanda? Catanya kan 350 tahun. Kenapa enggak pakai bahasa Belanda ini sekarang? Hah? Kenapa? Sifat yang ganas, terbelakang, menindas, dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu nama kayak orang Sunda, orang Jawa, barbar, gitu loh. Jangan salah. Orang barbar tuh kayak gimana sih tampaknya? Putih-putih orang barbar. Siapa bilang? Bukan hitam, putih-putih. Beda. Ustaz punya foto kawan orang barbar. Pernah bareng jalan-jalan ke pas di Maroko, Spanyol, di Granada, Alhambra. Orang barbar. Baik-baik orangnya, lembut-lembut. Jangan kira orang barbar itu kasar-kasar, enggak. Makan orang apalagi, enggak. Itu kanibal namanya, sifat. Sekarang itu sampai enggak jelas. Barbar itu udah murni barbar atau udah campur kemana-mana. Kenapa? Karena kaum muslim dan berbahasa Arab. Dalam arti sebagai bahasa yang digunakan kaum muslimin, bukan bahasa kebangsaan orang Arab. Enggak, mereka enggak mengenal bahasa Arab sebagai bahasa kebangsaan. Kalau itu mereka akan nolak. Kalau Arab itu adalah bahasa kebangsaan, mereka akan tolak. Tapi mereka menganggap bahasa dulunya, maksudnya ketika mereka menerima bahasa Arab itu sebagai bahasa hidayah, sebagai bahasa risalah, sebagai bahasa kemajuan peradaban.
3: Inspirasi RDFM bersama Ustaz Asep Sobari LC.
7: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
8: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قدوات نبوية.
1: حديث ke-17 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, wajibnya berlaku baik dalam segala hal.
2: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: داري أبو يعلى Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.

Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih, di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ibrahim.

amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan salat maghrib berjamaah, memakmurkan rumah Allah, dengan harapan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala di surah An-Nahl ayat 106 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaikal ladzina taba'allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Summa inna rabbaka lilladheena haajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul 'adzim. Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman, setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang hatinya tetap dalam kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah, dan Allah, dan bagi mereka adab yang dahsyat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan 4 ayat ini, beliau dengan mengatakan akhbaro ta'ala amman kafara bihi ba'dal iman. Allah memberitahu tentang orang yang kafir setelah iman, artinya orang yang murtad. Ada Al-Quran pun bercerita, sudah masuk Islam kemudian keluar murtad, nah, bagaimana mereka ini. Jadi akhbara ta'ala amman kafara bihi ba'dal iman wa tabassur wa syaraha sadrahu bil kufri wa tma'anna bihi. Setelah beriman, setelah melihat, setelah merasakan, tapi kemudian justru hatinya lebih lapang dengan kekufuran dan lebih tenang dengan kekufuran, ya. Wa syaraha sadrahu bil kufri wa tma'anna bihi,
itma'an nabihi. Jadi orang kafir itu kok malah tenang, gitu ya. Tenang dengan kekafirannya itu. Annahu qad ghadiba alaihi. Hukumannya bahwasanya Allah murka kepadanya. Kenapa dimurkai oleh Allah? Li ilmihim bil iman, karena dia sudah tahu tentang iman itu. Jadi orang yang sudah pernah merasakan keimanan artinya sudah tahu tentang keimanan itu. Kok kemudian balik kepada kekafiran? Makanya Allah murka kepada mereka ini. Nah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini ditambah lagi dengan nanti di akhirat, annalahum adaban adziman fid daril akhirah. Bagi mereka adalah azab yang dahsyat, yang besar di akhirat kelak. Azab di akhirat itu tidak ada yang kecil, jemaah sekalian. Semuanya dahsyat. Mulai dari alam kubur, orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, bagaimana? Dipukulnya pelan-pelan atau bagaimana, jemaah sekalian? Nah, jadi sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Dihimpit oleh kuburannya itu sampai kemudian tulang belulangnya remuk. Ya. Nah, itu azab yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Dan itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang murtad. Kenapa mereka milih murtad? Nah, Allah sudah jelaskan kebanyakan atau semua orang murtad itu kenapa, jemaah sekalian? Li'annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia ini daripada akhirat. Jadi orang-orang yang murtad itu dasarnya itu adalah karena dunia. Bisa dipastikan seperti itu, jemaah sekalian. Dasarnya itu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan di dunia ini. Allah yang mengetahui mereka ini. Kenapa mereka murtad? Dzalika bi'annahum istahabbul hayatat dunya. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai dunia. Kalau mereka lebih mencintai akhirat, tentunya tidak murtad, jemaah sekalian, ya. Karena jalan kebahagiaan di akhirat itu ya jalan ajaran Islam ini, ya. Ajaran Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalika ahli annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Fa aqdamu 'ala ma aqdamu 'alaihi minar riddah li ajlid dunya. Dan murtad karena ingin mendapatkan keuntungan di dunia ini. Walam yahdillahu qulubahum, Allah tidak memberikan hidayah kepada hati mereka. Wa yusabbitahum 'ala dinil haq, dan Allah tidak meneguhkan mereka ke atas agama yang lurus, yang benar. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Fatubi'a 'ala qulubihim, hati mereka telah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditutup rapat-rapat, fahum la yaqiluna biha syai'an, sudah sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk bisa kembali ke dalam ajaran Islam kalau sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihim wa absarihim, ya. Hati mereka ditutup, pendengaran mereka, penglihatan mereka juga ditutup daripada mendengarkan yang benar-benar, ya. Ya. Maka mereka akan menyesal. Nah, oleh karena itu Allah katakan, ulaika ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun.
mereka adalah orang-orang yang lalai, ya. Lalai daripada keimanan, sudah enggak bisa sadar lagi jemaah sekalian. Orang yang lalai itu, ya namanya lalai begitulah ya, sudah kehilangan kesadarannya. La jaroma, ya, la Buddha, la jaroma ini pasti, ya, mereka nanti di akhirat bagaimana? Annahum fil akhirati humul khasirun. Pasti mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian di tengah-tengah ayat ini, di awal ayat tadi itu, ada yang namanya pengecualian. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi hukum ataupun penjelasan Allah tentang adanya orang yang murtad, kemudian hati mereka dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan apa? Pertama adalah murka Allah, yang kedua adalah adab yang pedih, yang dahsyat di akhirat nanti. Yang ketiga, mereka pasti akan rugi karena itu yang akan mereka dapatkan. Tetapi ada pengecualian, ya. Pengecualian yaitu illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan. Nah, nanti akan kita baca beberapa peristiwa berkaitan dengan ayat ini. Kecuali orang yang dipaksa melafadzkan kekufuran itu, tapi hatinya tetap tenang dengan iman. Nah, kalau tadi orang yang hatinya, orang murtad itu hatinya sudah tenang dengan kekafiran, yang ini tidak. Lisannya saja mengucapkan kalimatul kufur, tapi hatinya tetap tenang, tetap beriman. Ya. Bahwa istisnaun mimang kafara bilisanihi wa wafaqal musyrikin bilafdihi mukrohan. Kenapa terpaksa mengucapkan itu? Karena disiksa. Ya. Lima nalahu min dorbin wa adhan wa qalbuhu ya'ba. Jadi mengucapkan ucapan yang diperintahkan oleh yang menyiksa, tapi hatinya sebenarnya menolak. Ya, hatinya sebenarnya menolak. Nah, yang seperti ini tidak termasuk kategori yang dimurkai oleh Allah, yang disiapkan adab yang pedih, yang dahsyat bagi mereka, dan mereka bukan orang-orang yang rugi di akhirat. Ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, riwayat dari Ibnu Abbas, an hadhil ayah nazalat fi Ammar ibni Yasir. Ayat ini turun kepada khususnya sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu siapa? Ammar bin Yasir. Ketika disiksa oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik ini tidak akan melepaskan siksaannya kecuali Ammar bin Yasir kemudian menyatakan kekufurannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengingkari Nabi Muhammad dan mengakui Tuhan-Tuhannya orang musyrik ini, atau memandang baik Tuhannya orang musyrik ini, maka dilepaskan siksaannya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Fawafaqahum ala dhalika mukrohan. Tapi setelah terbebas dari hukuman itu jemaah sekalian, ya, karena orang musyrik sudah menganggap, wah ini Salman sudah, apa namanya, Ammar sudah ikut mereka, berarti sudah keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya langsung beliau datang kepada Rasulullah melaporkan, ya, melaporkan tentang keadaannya itu. Ya. Nah, ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf, ya, maka Allah turunkan ayat ini, ya. Ayat ini diturunkan kata Ibnu Abbas karena peristiwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, ketika
datang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepadanya, "Kaifa tajidu qalbaka?" Ketika engkau mengucapkan, karena di antara yang disuruh oleh orang musyrik itu mencaci Rasulullah dan memandang baik tuhan-tuhan mereka, Lata, Uzza dan sebagainya itu ya. Dan itu dilakukan, diucapkan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir. Ditanya oleh Rasulullah, ketika kamu mengucapkan itu, bagaimana hatimu? Kaifa tajidu qalbaka? Beliau jawab, qala mutmainnun bil iman. Hati saya, wahai Rasul, tetap beriman. Artinya itu hanya sekedar ucapan. Maka Rasulullah mengatakan, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, in adu fa'ud, kalau mereka nyeksa lagi ya, karena ternyata Salman apa namanya Ammar ini dianggap enggak serius serius ya. Kalau ketangkep lagi disiksa lagi, kata Rasulullah, ulangi lagi yang seperti tadi itu. Yang penting supaya selamat ya, supaya selamat. Nah, ini Rasulullah memberikan arahan seperti itu. Makanya ayat ini ya, orang yang illa man ukriha, yang terpaksa mengucapkan itu tetapi sementara hatinya masih tetap beriman, maka ini tidak dihukumi sebagai orang yang murtad, cuma sekalian. Nah, kemudian sebenarnya ada dua contoh ya di zaman sahabat Rasulullah. Ini termasuk keluarganya Ammar sendiri, kan yang disiksa bukan hanya beliau. Yang disiksa itu ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yasir. Nah, makanya Ammar bin Yasir. Juga ibunya namanya Sumayyah. Tapi ayah dan ibunya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Ammar ini. Akhirnya dibunuh, jemaah sekalian. Dibunuh. Dan makanya ibunda Sumayyah ini termasuk dikatakan wanita yang mati syahid pertama di dalam Islam itu adalah Sumayyah ini. Ya. Itu di Mekah, jemaah sekalian. Ada juga seperti sahabat Bilal, ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sampai di bawah di tengah terik matahari yang sangat panas ditimpa dengan batu, ya. Beliau disuruh mengucapkan dan memuji Tuhan, mereka tidak mau. Kan itu sahabat Bilal ya. Bahkan sahabat Bilal mengatakan, wallahi lau a'lamu kalimatan hiya aghyadu lakum minha laqultuha. Ketika kan Bilal selalu mengatakan ahad, ahad, ahad kan katanya. Nah, menunjukkan Allah itu satu. Allah itu satu, yaitu ya Allahu ahad. Disiksa lagi, tapi tetap beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Beliau sampai mengatakan, demi Allah, kalau ada kata-kata, kalimat yang lebih kalian, membuat kalian itu lebih marah daripada ini, akan saya ucapkan. Itu sahabat Bilal. Bayangkan disiksa, dipecuti, dipukuli ya, ditimpa dengan batu. Tentunya itu bukan sesuatu yang sederhana, jemaah sekalian ya. Dan saat itu Rasulullah juga tidak bisa menolong dalam arti kata membebaskan begitu saja. Dan bukan sebentar, sampai datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian menebus beliau. Baru kemudian dibebaskan. Karena memang ternyata orang kafir itu lebih tertarik duitnya daripada menolong Tuhan. Ya, kan, seperti itu ya. Harusnya kalau tuannya Sayyidina Bilal ini lebih tertarik menolong Tuhannya, yaitu Lata, Uzza dan ini, kan harusnya tidak diterima uang dari Sayyidina Abu Bakar itu. Tapi ternyata diterima uang itu, dan akhirnya Bilal radhiyallahu anhu bebas ya, dibebaskan. Nah, jemaah sekalian, ada dua pilihan. Makanya ketika seseorang dalam keadaan terpaksa
ada pilihannya seperti Ammar bin Yasir. Ya. Tapi boleh milih seperti Bilal. Ya. Dan sampai kemudian meninggal, ya. Sampai kemudian dibunuh, itu boleh milih seperti itu. Ya. Sama dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya. Kalau kisahnya begitu. Ya. Sang raja mengancam, sudah dinyalakan api di parit. Ukhdud itu kan parit, cuma sekalian ya. Yang menyala-nyala itu dipanggil satu persatu yang kemudian masuk Islam ya. Kalau tidak mau kembali kepada agama raja, maka dimasukkan ke dalam parit itu, dibakar. Kan dalam sejarahnya tidak ada yang kemudian ikut agama raja. Semuanya, bahkan ada seorang ibu gendong anak ya, yang ragu-ragu karena anak kecilnya nih, cuma sekalian bagaimana gendong anaknya. Tapi sang anak kemudian bicara ya, nggak usah khawatir, kira-kira begitu ya. Akhirnya masuk semuanya. Nah itu pilihannya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, dihukum seperti itu. Hanya Bilal kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang memilih seperti Bilal, jemaah sekalian, ada juga. Nah, dikisahkan dalam catatan ini, namanya Habib ibnu Zaid al Ansori. Nah, Habib ibnu Zaid al Ansori ini, ketika ditangkap oleh Musailamah al Kadzab, ya, jadi ditangkap oleh Musailamah al Kadzab. Ya, kemudian Musailamah mengatakan begini. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Ya. Maka Habib mengatakan, "Na'am, iya." Ya. Iya. Padahal Musailamah saat itu ngaku dirinya sebagai nabi, kan itu ya. Dan ini sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fayaqulu na'am. Kemudian dia mengatakan atashhadu anni Rasulullah. Nah, Musailamah mengatakan, apakah kamu mau bersaksi kalau saya adalah utusan Allah? Nah, fayaqulu, Habib mengatakan, la asma, saya enggak dengarkan. Saya tidak mendengar omonganmu. Masyaallah ya. Jadi sehingga falam yazal yaqta'uhu irban wa huwa sabitun ala dzalika. Itu kan dicincang, disiksa, dipotong anggota badannya satu persatu oleh Musailamah al-Kadzab. Beliau tidak juga mengucapkan, tidak mau bersaksi kalau Musailamah al-Kadzab ini utusan Allah, Rasulullah. Nah itu pilihannya. Akhirnya beliau ya wafat karena dipotong pelan-pelan oleh Musailamah al-Kadzab ini. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga peristiwa di sini yang ini saya ingin cerita tentang orang-orang yang disiksa gara-gara mempertahankan agamanya ya, ajaran Islam ini. Ada seorang sahabat yang ditawan oleh Romawi ya. Faja'u bihi ila mulkihim. Kemudian dibawa ke raja mereka. Faqala lahu tanassur wa ana usyrikuka fi mulki wa uzawwijuka ibnati. Tawarannya luar biasa. Kata raja ini ya, Raja Romawi ya, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Yang akan diberikan adalah sebagian daripada kekuasaan dia, kekuasaan raja ini. Wa uzawwijuka ibnati, dan aku akan nikahkan kamu dengan putri saya. Masya Allah. Apa kata sahabat Rasulullah ini? Lau a'toitani jami'a ma tamlik
wa jami'a ma tamlikuhul Arab ala an arji'a an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma fa'altu. Kalaupun kamu memberi seluruh kekuasaan, memberiku seluruh kekuasaan dan juga yang dikuasai oleh orang-orang Arab agar supaya saya kembali murtad dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saya tidak akan lakukan. Idan aktuluka, kata raja, ya, kalau begitu kamu akan saya bunuh. Faqala anta wa dzaka, silahkan, silahkan. Ya. Maka kemudian qala fa amara bihi fasuliba, di apa namanya, disalib beliau ini. Wa amara hurumat faramahu qariban min yadaihi wa rijlaihi. Jadi disalib, belum meninggal jemaah sekalian, ini didatangkanlah para pemanah yang kemudian disuruh mana itu jangan kena dulu, ya, kiri kanan, ya, di qariban min yadaihi wa rijlaihi wa huwa ya'ridu alaihi dina nasrani, ya. Sudah seperti itu ditawarkan lagi supaya masuk agama Nasrani, beliau tetap menolak. Suma amara bihi fa'unzil, kemudian diturunkan, ya, diturunkan. Suma amara bi qadri ma, kemudian, nah, setelah disalib tidak mempan, kemudian diturunkan, kemudian didatangkan kidrun. Kidrun ini kan panci, cuman sekali, ya, panci yang di situ dari tembaga, kemudian diumepkan gitu. Kemudian ini berarti pancinya kecil apa besar, cuman sekalian, ya, ya besar, ya. Fa'alqau huwa wayangdur, kemudian ada sapi yang dibawa kemudian dilemparkan ke situ, artinya supaya dia melihat bagaimana sapi itu direbus lah, ya, direbus begitu, ya. Tapi kemudian saat itu beliau menangis gitu, ya, beliau menangis wa tama'a fihi wa da'ahu wa qala inni innama bakaitu li anna nafsi innama huwa nafsun wahidah tulqa fi hadzal qidri sa'ah fillah fa akhbabtu ayyakuna li bi adadi kulli sya'ratin fi jasasi nafsun tu'adzibu hadzal adab fillah. Ya. Jadi maksudnya di sini yang beliau tangisi bukan karena nangis kemudian takut disiksa, tapi yang beliau tangisi adalah membayangkan nanti setiap anggota badan beliau sampai kepada rambut-rambutnya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Jadi intinya jemaah sekalian, bahwasanya ini tidak mempan. Ya, artinya walaupun disiksa seperti itu

Saja. Kemudian kan ada tawan-tawan perang yang lain, ya. Ada raja mengatakan, kalau kamu mau mencium kepala saya, maka yang lain akan dibebaskan. Nah, saat itu beliau mencium dan akhirnya dibebaskan, pulang, beliau pun bebas. Dan ketika sampai di Medina, beliau dicium oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat disuruh mencium kepala beliau. Nah, ini manfaat daripada keteguhan dalam menjaga. Jadi beliau tidak harus kemudian mengucapkan seperti yang diminta oleh kaisar ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini pilihan. Maka kita pun melihat sejarah-sejarah seperti itu, ada orang yang sampai akhirnya mati syahid karena tidak mau mengikuti ajakan mereka. Tapi kalaupun ada, itu ada contohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sehingga kita yang, kalau kita yang tahu, tidak boleh langsung menghakimi seseorang yang seperti itu. Ya, Rasulullah saja manggil Ammar bin Yasir, dipanggil karena beliau lapor, kan, ditanya bagaimana hatimu, kan itu. Nah, itu kita tidak boleh, wah ini apalagi zaman sekarang ya, itu bisa langsung viral. Kayak Imam Ahmad ketika disiksa, kan gitu ya, karena beliau menolak mengatakan Al-Quran itu makhluk, gitu. Kan beliau disiksa. Nah, seandainya itu sudah didatangkan ya para ini ya, seandainya beliau mengatakan saat itu iya, padahal hatinya menolak, oh itu viralnya itu apa jemaah sekalian ya? Ya, viralnya bahwasanya akidah Imam Ahmad adalah mengatakan Al-Quran itu, dan beliau nggak mau, akhirnya beliau lebih memilih untuk disiksa, dipenjara. Nah, begitu jemaah, ini pilihan ya, pilihan. Baik, nah sekarang kita bicara, disebutkan di sini dengan orang yang murtad itu bagaimana jemaah? Orang yang murtad ini hukumnya bagaimana ya? Kalau di ayat ini jelas mendapatkan murka dari Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan adab yang pedih dan termasuk orang-orang yang rugi. Hanya saja di dalam pembahasan mengenai hukum orang yang murtad ini, itu masuk dalam kajian-kajian di buku-buku fikih, disebutkan jemaah sekalian ya, hukuman orang-orang yang murtad ya. Yang ini jemaah sekalian ya, berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan orang murtad ini? Ya, Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ya, barang siapa yang murtad dari agamanya, maka bunuhlah dia. Berarti hukumannya itu hukuman apa jemaah sekalian? Hukuman mati, kan gitu ya. Itu hukuman mati ini bagi orang yang murtad dalam ajaran Islam, ya memang itu telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah meninggal, banyak sekali yang murtad jemaah sekalian. Ini terutama orang yang masuk Islamnya karena ikut-ikutan, karena sistem di bangsa Arab saat itu kan sistem kabilah jemaah. Masuk Islam karena kepala sukunya masuk Islam, kan gitu ya. Nah, begitu kepala sukunya masuk murtad, jadi ini ikut semuanya ya, ikut semuanya. Dan banyak, jumlahnya bukan hanya 1-2 ribu ya. Pasukannya Musailamah Al-Kadzab saja 40-an ribu ya. Itu banyak.
dan banyak yang mati syahid ketika perang melawan pasukan Musailamah.

Mal, padahal tidak hanya dia ya. Nah, jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah, di samping alasannya adalah karena mereka tidak mau membayar zakat ya. Nah, itu diperangi mereka. Diperangi itu kan konsekuensinya adalah mati, jemaah. Kenapa kok diperangi? Karena mereka bukan lagi kekuatan sendiri-sendiri, jemaah sekalian. Jadi orang-orang yang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bergerombol. Dan mereka sudah punya rencana untuk menyerang Madinah. Nah, dia. Mereka sudah punya rencana untuk menyerang Madinah. Nah, sehingga dibuatlah oleh Sayyidina Abu Bakar pasukan-pasukan yang terdiri dari kurang lebih 11 pasukan ya. Yang kemudian salah satunya ke Yamamah ini, ke Musailamah Al-Kadzab. Artinya tidak dibiarkan orang murtad itu, jemaah sekalian ya. Nah, kalau individu-individu seperti itu ya, ya tadi itu hukumannya ya. Hukumannya adalah man baddala dinahu faqtulu. Hanya bagi orang sekarang, jemaah sekalian, wah ini melanggar hak asasi manusia katanya. Kan orang mau wong ndak dari awal kafir saja enggak masalah kan gitu ya. Kan dalam Islam kan begitu cuma la ikraha fid din. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun terakhir lakum dinukum waliyadin. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa ketika sudah masuk Islam keluar lagi kok malah dihukum kan gitu ya? Nah, itu logikanya mereka kan gitu. Tapi karena ini adalah hukum yang Allah tetapkan untuk kita, nah, maka ya harusnya ditegakkan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah, kalau kita perhatikan orang-orang yang murtad ini kemudian setelah keluar dari Islam diem atau ngolek molo, jemaah sekalian ya? Kebanyakan ya? Orang-orang yang murtad ya, sudah pernah misalnya haji ataupun umroh ya, melihat Ka'bah, orang yang tawaf di sana ya? Nah, itu biasanya kalau sudah murtad itu justru mencaci maki ajaran Islam, mencaci maki Rasulullah, menyamakan orang Islam itu dengan orang-orang yang menyembah berhala. Itu lihat ngapain batu diciumi kan gitu ya. Nah, jadi ya memang begitu. Kenyataannya orang-orang yang murtad itu biasanya tidak diam, tetapi justru melakukan seperti itu. Jadi tidak disamakan oleh Allah orang yang belum pernah merasakan iman dengan orang yang pernah merasakan iman. Jadi kalau orang kafir tidak mau masuk Islam, kan pilihannya adalah ketika Rasulullah mengirim orang dalam sebuah misi pertempuran, Rasulullah kan pesan jangan langsung diperangi, tetapi apa? Ud'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh sahabat Rasulullah ketika menghadapi musuh ini. Jadi termasuk kepada pimpinan-pimpinannya. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, pilihannya adalah damai, ya. Damai, ya. Suluh. Dan mereka cukup dengan membayar. Tapi kalau damai tidak mau, karena memang niatnya mereka itu dalam sejarah kan begitu. Mereka biasanya dalam jumlah besar, ya, terus merasa persenjataannya lebih lengkap, ya, tentaranya lebih kuat, maka rata-rata tidak mau mereka ini kemudian damai. Ya. Damai kemudian mau tunduk. Bahkan mereka kan selalu merendahkan pasukan umat Islam ya. Kata mereka begini, termasuk ketika perang Yarmuk ataupun perang yang melawan Persia yang komandannya itu adalah Hormuz ya. Nah, ini ketika di Yarmuk
si kaisar mengatakan, dia, kalian datang ke sini, ya, kalian pulang saja. Nanti kami beri gandum, kami beri dipenuhilah hajat ekonominya. Ya. Apa kata utusan, kami datang bukan untuk itu. Kami datang untuk linukhrijan nas, ya, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, kami diperintahkan datang itu untuk membebaskan manusia daripada menyembah manusia, ya, kepada menyembah rabbil ibad, Tuhannya manusia. Nah, itu sahabat-sahabat Rasul begitu. Akhirnya kan terjadi perang jemaah sekalian karena memang enggak ada. Nah, tapi sudah ditawarkan masuk Islam dulu, kalau enggak ya damai, kalau enggak ya perang, karena memang sudah mau perang. Nah, sehingga kita pun dalam saat-saat seperti ini sekarang, ya kita sampaikan ajaran Islam itu, ya bagi kita ajaran yang paling benar, enggak ada ajaran yang lain yang benar melebihi ajaran Islam. Yang lain ya salah, kan begitu akidah kita. Maka ketika mereka tidak menjadi seorang muslim, bagi kita kasihan, betul apa enggak? Perlu diselamatkan, perlu didakwahi sehingga mereka mau masuk Islam. Dan orang Islam enggak boleh diam, jemaah sekalian. Memang itu perintah Allah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak ada tiba-tiba kemudian ya sudah lakum dinukum waliyadi, itu enggak begitu jemaah. Prosesnya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kepada siapa? Kepada setiap manusia, ya. Kepada setiap manusia, maukah mau dia sudah beragama ataupun tidak, tetap perintah Allah adalah kita diperintahkan untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Nah, kalau mereka mau, nah itu luar biasa pahalanya bagi kita dan dia terselamatkan, ya. Tapi kalau tidak mau, nah disitulah lakum dinukum waliyadin, ya silakan, karena kita tidak seperti dahulu, ya. Nah, tidak tapi kalau sudah ada orang yang mau, yang sudah masuk Islam, menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia ini keluar dari Islam, nah itu perlu dipanggil memang, cuma perlu dipanggil, ditarap lah, ya. Ini benar-benar apa enggak, ya. Ketika benar-benar, maka hukumannya adalah seperti yang disampaikan. Ini kita bicara hukuman, tapi pelaksananya yang susah, kan? Sama dengan kita tahu orang mencuri dalam ajaran Islam itu hukumannya apa? Potong tangan, tapi di pelaksanaannya. Padahal itu kalau benar-benar orang Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran, ya, ya pasti kalau ditanya apa hukuman orang mencuri dalam Al-Quran, pasti jawabannya adalah potong tangan. Apa hukuman orang yang berzina? Jawabannya adalah ya dirajam kalau dia sudah menikah, kalau belum ya dicambuk 100 kali. Kan begitu, jelas hukumannya. Adapun pelaksanaannya, nah ini yang musibah bagi kita. Hukum-hukum ini sudah pernah dilaksanakan oleh Rasul. Bahkan orang yang murtad ini pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Ali suatu saat, didatangkan orang yang murtad kemudian dibakar. Nah, ketahuan oleh Sayyidina Abu Bakas, Ibnu Abbas, ya, dikatakan, kata Ibnu Abbas ini, faqala lam akun li ukhriqahum bin nar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi adzabillah, ya, la tu'adzibu bi adzabillah. Yang berhak mengadab dengan neraka, dengan api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibnu Abbas bukan kemudian melarang membunuh, enggak, memang hukumannya adalah dihukum mati, ya. Dihukum mati, hukumannya adalah dihukum mati, dan pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini karena kita sekarang dalam kondisi yang lemah, ya jemaah sekalian, ya, enggak terbayangkan lah bisa melaksanakan hukum-hukum seperti ini, ya, belum terbayangkan. Karena yang berhak melaksanakan atau yang berkewajiban melaksanakan hukuman ini bukan orang per orang, tapi kalau dalam bahasa kita adalah yang berwajib.
yang berwajib, yang berwewenang, sama dengan yang motong tangan, kan harus dihadapkan ke hakim dulu, diputuskan, ya, kemudian baru dilaksanakan hukumannya. Ya. Itu pun kan ada istilahnya orang yang kafir, yang murtad itu ustutiba, diminta tobat, dipanggil dulu, dikasih jeda waktu, diminta tobat. Nah, kalau seandainya ternyata setelah itu tobat, ya, ya alhamdulillah berarti tidak dilaksanakan hukuman, nah, hukuman matinya itu jemaah sekalian. Tapi kalau ternyata ngeyel, nah, dan terus, nah, itu hukumannya harusnya seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya agama Islam ini tidak dipermainkan, kan begitu? Ya? Tidak dipermainkan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu namanya mempermainkan agama, dan Allah tidak suka. Ya? Allah tidak suka dengan orang-orang yang mempermainkan agama ini. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Summa inna rabbaka lil ladzina hajaru mim ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun." Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka ba'da ma futinu, setelah mereka mendapatkan macam-macam kesulitan, siksaan, ya, summa jahadu, kemudian berjihad, wasobaru, sabar, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu, ya, adalah maha pengampun lagi maha penyayang, ya. Jadi hijrah, jihad, sabar. Hijrah, kalau dulu kan begini, ketika Madinah masih menjadi darul hijrah saat itu jemaah sekalian, ketika ada orang-orang di luar Madinah disiksa, maka mereka semestinya hijrah ke Madinah. Nah, perintahnya begitu, termasuk yang di Mekah, ya. Tinggal di Mekah, sanggup hijrah, harusnya segera hijrah ke Madinah. Makanya saat itu hijrah ke Madinah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Hanya setelah Mekah ditaklukkan, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Nah, hijrah ini kemudian dikaitkan dengan summa jahadu wasobaru, ya. Berjihad menentang orang-orang kafir dan bersabar dalam berjihad itu, ya. Karena berjihad ini membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan kesabaran. Ketika seseorang ikut dalam peperangan, berada di pasukan mati setelah melawan orang kafir, ya. Wa idza laqitum, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, diperintahkan oleh Allah supaya jangan lari. Fasbutu wadhkurullah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berjihad. Itu kemungkinannya dua, menang, bisa mengalahkan musuhnya, atau kemudian mati syahid. Mati syahid, ya. Dengan pernah dengar namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu beliau ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab ini, ya. Cuma sekalian, sebelumnya bendera Muhajirin dipegang oleh Zaid Ibnul Khattab, saudara daripada Umar bin Khattab, saudara seayah, lain ibu. Beliau gugur, kemudian bendera itu diambil oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau ambil, habis itu beliau hafid Quran, Salim ini. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang ingin mengambil, belajar Al-Quran, ambillah dari empat orang, salah satunya Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau pegang dengan tangan kanannya, terpotong tangannya. Akhirnya dipegang dengan tangan kirinya, terpotong juga tangan kirinya, dipeluk, ya, sampai kemudian
beliau gugur, tapi sebelum gugur itu didatangi oleh para sahabat, nanya, bagaimana dengan Abu Hudzaifah? Abu Hudzaifah ini maulanya, yang Salim pernah diangkat anak oleh Abu Hudzaifah. Bagaimana Abu Hudzaifah? Dia gugur katanya. Bagaimana dengan si Fulan? Dia gugur. Ya, kata beliau, tolong saya ditaruh di antara kedua mereka ini. Nah, inilah mereka, ya, mati syahid. Jadi namanya juga luar biasa, ya. Makanya, dan beliau termasuk Ahlul Badar. Rata-rata Ahlul Badar itu matinya mati syahid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita lanjutkan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Aku luka lihada astaghfirullahaladzim alihwalakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هو أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Mulajawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaftahu wa khaba kullu

السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض.

0: كفروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Daud Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita simak kembali kajian dengan tema Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi di bagian kedua bersama Ustaz Asep Sobari LC. Pertama, kami ingin mengingatkan Anda besok di hari Jumat ya, karena kita masuk di Jumat ganjil, genap ya. Maka insya Allah besok Anda akan mengikuti siaran 1, 2. Ini genap. Ganjil ya, genap. Kajian bersama Ustaz Muhammad Saladrim LCMA yang akan membahas masih seputar iman kepada qada dan juga qadar ya. Nanti ini memang agak panjang sahabat dari. Nanti beberapa, mungkin beberapa pekan ke depan lah baru kita, baru Anda bisa menyimak tema tentang buahnya. Jadi ketika kita sudah mengimani qada dan qadar dengan benar, itu buahnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba menguatkan ilmu dan juga keimanan kita supaya nanti bisa benar dalam mengimani qada dan juga qadar ini. Insya Allah besok pembahasannya akan Anda ikuti di program kajian Maghrib bersama Ustaz Muhammad Saladrim LCMA hanya di 107,7 RDFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti kembali pembahasan Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi pada bagian kedua bersama Ustaz Asep Sobari LC.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Asep Sobari LC.
2: Kok malu alam kayak sekarang gak hidup aja? Selama ini setahun berapa habisnya? 100 juta? Oke, 100 juta. Kurang? Tambah kalau kurang.
3: Kurang.
2: Umar bin Khattab nih, Ustaz supaya harus kasih tahu ini. Proyeksi seorang Umar bin Khattab yang zuhud itu. Umar bin Khattab sebagai khalifah di tahun terakhir masa pemerintahannya itu menyebut angka. Aku ingin setiap keluarga itu, keluarga ya, minimal sekali. Artinya kalau kita berarti kan pendapatan minimum ya, UMR 1 tahun itu 400 dinar setiap keluarga. 400 dinar, 400 dinar itu sekarang 1 dinar 12 juta loh. Kalau gak percaya beli aja, beli. Mumpung belum Juli, ini prediksi Juli dolar sampai 20 ribu ini. Iya, karena kenaikan 20% minyak itu sudah pasti akan menjatuhkan rupiah sekian ribu. Berarti 400 dinar itu berapa? Hah? Ya 100 dinar aja kan sudah 1,2 M. Berarti hampir 5 M. Hampir 5 miliar setahun di dalam satu keluarga. Tuh kan, 100 juta kecil.
3: Kecil.
2: Itu rencana Umar loh. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kalau seorang muslim punya simpanan uang 4.000 dirham, simpanan 400 dinar sekitar 5M. Simpanannya bukan yang dipakai. Laisa bikanz, itu bukan penimbunan. Jadi kalau punya duit 5 miliar mah itu mengalir aja kalau tali. Normal. Ali bin Abi Thalib loh ya, yang katanya miskin dan zuhud itu. Kita yang miskin apa zuhud? Enggak gitu. Duitnya juga enggak segitu gitu loh. Ya yang jelas di rekening Ustaz kayaknya belum lah, belum nyampe segitu. Jujur aja Ustaz, belum nyampe kan ya. Itu kata Ali yang zuhud gitu loh. Jadi kalau cuma 4 miliar mah biasa aja lah. Oke, kita kembali. Artinya kalau memang setahun 100 juta aja, ya sudah. Jangan pernah berpikir punya duit sekian miliar. Ya ngapain? Lo orang tinggal 14 tahun lagi kok. Kan gitu. Inilah kenapa kiamat itu dirahasiakan. Agar kita mengisi semua waktu itu dengan produktivitas tingkat tinggi bahkan. Ini rambu ini yang harus kita pahami tentang akhir zaman. Jangan sampai salah. Maka tidak ada alasan bagi generasi yang hadir di hadapan saya ini untuk apa, ada penyakit-penyakit sekarang itu. Labillah, mudah untuk tidak nyaman lah, rentan dengan ais, dengan segala pergit. Enggak. Harus punya kepribadian yang kuat agar bisa melahirkan karya-karya besar. Karena memang itulah risalah generasi akhir zaman. Nah, secara ringkas, barangkali hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, itu bisa menjadi peta umum tentang akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali fitanan." Ini yang akhwat bisa ngelihat enggak papan tulis ya kalau saya tulis? Enggak, kesepakatan. Saya agak kesini ya. Pertama, badiru. Bil a'mal. Tulisan saya masih bagus kok, tenang aja. Fitanan. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Itu satu blok. Yusbihur rajulu mu'minan

0: gak usah dipakai ini ya, harokat.
1: Wa yumsi kafiran.

Oke, ada tiga blok. Ini pesan Rasulullah SAW tentang apa yang harus dilakukan oleh generasi akhir zaman. Kenapa ini yang harus dilakukan? Ini arahan Rasulullah SAW. Karena generasi akhir zaman menghadapi masalah yang tidak kecil. Digambarkan dengan blok kedua ini. Kenapa masalah ini terjadi? Karena ada motif. Ada latar belakangnya. Gitu ya. Ini latar belakangnya sekaligus yang akan dibaca di permukaan. Yang menjadi fenomenanya ini. Satu-satu kita bahas. Yang pertama, pesan Rasulullah SAW. Dulu ya. Atau masalah dulu,

0: Bahkan perubahan itu dalam hal-hal yang sangat mendasar, sangat fundamental. Kalau sekedar selera atau apa yang sifatnya, itu wajarlah berubah. Kita suka ini, kemudian jadi tidak suka. Itu sih normal. Tapi kan dalam hidup itu selalu ada yang sifatnya sakral, sifatnya suci. Sifatnya yang seharusnya tidak tawar-menawar. Dalam hidup itu harus ada itu. Iya dong. Kan tidak boleh tawar-menawar. Saya laki. Kemudian, laki enggak ya? Kacau itu. Wah. Kayak sekarang jadinya kan. Boti-boti itu. Ya kan gitu. Dari laki kemudian jadi enggak jelas. Jadi transgender. Jadi apa macam-macam. Enggak bisa itu. Sakral betul itu. Kan itu. Dalam hidup tuh ada yang sakral. Apalagi kalau kita bicara tentang iman. Bayangkan, di akhir zaman itu, perubahan begitu cepat menggerus masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Kata Rasulullah SAW, seseorang di pagi hari atau mengawali paginya, kayak kita sekarang, itu dengan iman, sebagai mukmin. Tapi masuk waktu maghrib, itu jadi kafir. Bayangkan, iman berubah. Dalam satu hari, setengah hari bahkan, au yumsi mu'minan, atau ada yang maghrib itu masih mu'min, maghrib sampai sebelum tidur bolak-balik HP, pagi buka lagi, wa yusbihu kafiran, pagi itu dia sudah kafir. Betapa ada masalah besar ini. Kok bisa secepat itu? Anak-anakku, ini panjang, tapi coba kita simpulkan. Simpulnya di mana? Manusia kehilangan sesuatu yang harusnya disakralkan, disucikan. Kita itu hidup di tengah, sadar atau tidak sadar, hegemoni barat, di mana falsafah hidup barat itu intinya desakralisasi. Semua yang sakral diruntuhkan jadi tidak sakral. Ya, intinya itu. Coba, di Hollywood tuh pernah ada film tentang Tuhan. Kalau gak salah Samuel F. Jackson. Iya. Ada yang tahu itu. Kalau saya menariknya itu, Barat tuh sampai memfilmkan Tuhan. Coba bayangkan. Artinya Tuhan sampai diperankan oleh manusia. Dan kemudian Tuhan diatur skenario. Iya, oleh penulis skrip dan sutradara, dan termasuk digaji oleh
1: sahabat RDI. Kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Saifuddin, Kepala KUA Curejo dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Muhammadiyah Kota Batu. Terus dengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI di mana saja kita berada, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari.

0: mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: Artinya Tuhan sampai diperankan oleh manusia. Dan kemudian Tuhan diatur skenario. Iya, oleh penulis skrip dan sutradara. Dan termasuk digaji oleh produser. Kacau itu konsepnya. Jangan bilang itu kan sekedar film. Nah ini dia. Ketika itu menjadi film, berarti sesuatu yang sakral ketika difilmkan menjadi tidak sakral. Makanya dalam Islam, Allah itu menjelaskan dirinya sendiri. Dan manusia tidak berhak untuk mengotak-atik penjelasan tentang Allah. Enggak boleh. Walaupun mungkin mendengar anak-anakku tentang perdebatan sifat Allah dan perdebatan tentang sifat, bukan dengan zat. Satu hal. Yang kedua, pegang kunci ini baik-baik. Kalau bingung untuk menyikapi perbedaan tentang pendapat tentang sifat-sifat Allah. Apa arti istawa? Apa arti ini? Apa arti ini? Jangan bingung. Karena dasarnya ada. Ada yang disepakati, ada yang disakralkan oleh semua umat Islam dalam akidah Islam. Laisa kamitslihi syai. Tuh. Intinya di situ. Jadi para ulama itu berdebat tentang sifat, makna sifat Allah itu tidak seperti Nasrani, Yahudi. Enggak, beda. Jadi para ulama itu maksudnya sama. Bagaimana ketika membahas tentang sifat-sifat Allah itu betul-betul bisa mewujudkan makna dari laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Manusia tidak bisa mendefinisikan Tuhannya. Gak bisa. Allah yang menjelaskan tentang dirinya. Qul huwallahu ahad. Ingat, Trinitas dalam keyakinan atau akidah Nasrani itu lahir dari muktamar. Jadi ada muktamar untuk menyepakati Tuhan kita itu satu atau tidak. Coba bayangkan. Itu konsili namanya. Di Nisea. Sekarang di Iznik, di Turki. Coba datang ke Iznik deh. Saya gak percaya. Saya ada fotonya itu di Iznik, di gereja, di mana ada konsili. Sekarang jadi masjid. Ya. Iya, gak percaya kalau saya udah pernah ke sana. Oh gitu maksudnya. Terus kenapa tadi kayak reaksinya kayak gak pas gitu loh. Memang kayaknya masalahnya itu kurang jalan-jalan. enaknya kalau ke Turki di bulan April. Memang paling enak dibayarin. Gitu, itu paling enak. Udah begitu apa namanya? Sambil nyari di bursa makan apa namanya? Iskender. Kebab Iskender itu paling enak, paling tradisional dari tahun 1000 berapa gitu, 800 berapa gitu. Itu kebab paling enak. Jangan dibayarkan kebabnya kayak di kita, beda. Enggak percaya. Ah ya, alhamdulillah itu nanti. Jadi yang sakral itu adalah bisa kami setelah syekh. Enggak ada umat Islam kapanpun yang berbeda dalam hal ini. Sepakat. Laisa kamitslihi syai. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau barat itu masalahnya itu. Anak-anakku, segala kekacauan hari ini dimulai dari desakralisasi. Menghancurkan kesakralan, kesucian. Ada anak memperkarakan orang tuanya ke pengadilan. Itu artinya mereka dia meruntuhkan kesakralan orang tua. Yang dalam Islam bahkan wala taqul lahuma. Itu aja enggak boleh. Yang kalau diterjemahkan suka bilang ah. Jadi uf itu menunjukkan rasa keberatan atau kecewa kepada orang tua. Itu enggak boleh. Orang tua itu sakral. Sakral. Ridallahu fi ridal walidain. Dan tentu saja. Oke, bagus. Jadi sakral. Segala kekacauan hari ini itu bermula dari desakralisasi, meruntuhkan kesakralan, kesakralan hukum. Hukum itu dalam Islam sakral. Hukum itu mengandung, harus mengandung hikmah. Karena dari akar yang sama. Keputusan hukum tidak boleh lepas dari hikmah. Kalau ada keputusan hukum yang kemudian kita lihat kok ngaco, berarti dari awal keputusan itu dibuat menyimpang, bertentangan dengan unsur hikmah. Hikmah itu bijaksana. Loh bagaimana ibu-ibu yang nyolong telur ayam dituntut hukum sekian tahun? Mencuri harta pribadi, katakanlah, kalaupun itu disebut mencuri, mencuri harta pribadi. Kemudian koruptor dengan jumlah triliunan, dan itu mencuri harta semua orang. Itu kan siapa pemiliknya kalau korupsi? Semua orang, kita pemilik bersama. Itu dihukumnya cuma 6 tahun. Itu pun dikasih remisi. Ini apa-apaan? Ini jelas hukum yang rusak karena mengesampingkan unsur hikmah. Padahal itulah inti dari hukum. Hukum itu kesakralannya di situ. Kenapa Indonesia berutang sampai hampir 10.000 triliun yang tampak? Para pakar mengatakan sesungguhnya hutang kita lebih dari 20.000 triliun. Pakar ekonomi. Karena hutang itu ada yang tampak, ada yang tersembunyi. Kenapa negara hutang segitu? Jangan dipikir, oh gak apa-apa negara hutang. Jangan bilang gak apa-apa. Yang diperes untuk bayar itu kita. Emang siapa? Bayar utang itu dari keringat kita. Emang dari siapa? Yang terdampak dengan utang itu ya kita. Kenapa itu terjadi? Kenapa penggunaan anggaran itu berantakan? Karena kehilangan kesakralan harta. Rasulullah SAW menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, haramun alaikum, itu suci. Suci. Dan beliau bicara itu di Arafah. Beliau berbicara di Mina. kahurmati yaumikum hada, sesuci harimu ini, yaitu yaumun nahar, di Mina berarti Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Fi baladikum hada, sesuci negerimu ini, tanah suci Mekah. Coba ya kan, suci sekali, tapi sekarang di mana kesucian kehormatan, di mana kesucian darah? Mudah sekali orang mencelakai orang lain. Mudah sekarang, nyawa murah. Anak-anak kelojotan karena MBG aja itu dianggap biasa, normal, dikit aja kok, berbanding yang sehat. Ini artinya tidak suci. Dan juga harta. Ini dia. Jadi jangan masalah itu di sini mulainya. Desakralisasi. Ketika iman itu sudah menjadi barang dagangan, alat transaksi, maka akan cepat sekali perubahan dari mukmin ke kafir, kafir dan mukmin. Ibarat transaksi. Ketika saya butuh, saya akan jual barang saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Iman akan dikorbankan kalau dianggap sebagai barang. Barang murah lagi. Gitu, untuk mendapatkan yang dia inginkan melalui kekufuran. Jadi kalau iman tidak disucikan, tidak dianggap suci, tidak dianggap sakral, maka dia akan dianggap selayaknya barang. Ditukar, dibarter, jual beli, sesingkat itu, secepat itu. Anak-anakku, dalam pendidikan, ilmu itu suci. Hormati ilmu. Dan karena itu pula kenapa turunannya hormati guru. Menghormati guru bukan semata-mata orangnya. Betul ada unsur orangnya di situ, pasti. Karena melalui guru lah ilmu itu sampai ke kita. Tapi basicnya, akarnya adalah ilmunya itu sendiri. Saya akan cerita. Suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Baghdad datang ke Madinah. Saat itu di Madinah guru besarnya adalah Imam Malik bin Anas, pencetus mazhab Maliki. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal itu kemudian dia memikirkan masalah-masalah ilmiah, keilmuan. Maka dia ingin mendapatkan pencerahan, penjelasan dari Imam Malik. Khalifah kan otomatis atasan dari rakyat. Dia melihat hubungan dirinya dengan Imam Malik itu adalah pemimpin dan rakyat. Maka dia menyuruh ajudannya untuk mendatangi Imam Malik. Ajudannya bilang, "Ajib Amirul Mukminin." Wahai Imam, Amirul Mukminin Khalifah mengundangmu. Ingin engkau menemuinya. Amirul Mukminin kan di sini berarti jabatan. Oke, kata Imam Malik, urusannya apa? Dia punya beberapa masalah, kata ajudannya.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk menyimak kajian pada malam hari ini, kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Jumat ya, jangan sampai Anda lewatkan untuk mengikuti kajian siang malam, masih di pembahasan tema peta akhir zaman menurut nubuah Nabi pada bagian yang ketiga. Nah, nanti insyaallah atau besok insyaallah sebelum Anda berangkat Jumatan, pastikan Anda simak terlebih dahulu kajian bersama Ustadz Asep Sobari LC di program kajian siang malam dengan tema peta akhir zaman menurut nubuah Nabi pada bagian yang ketiga. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

0: rumah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
5: Ingin engkau menemuinya? Amirul Mukminin kan di sini berarti jabatan. Oke, kata Imam Malik, urusannya apa? Dia punya beberapa masalah, kata ajudannya. Masalah ilmu. Dia ingin engkau menjelaskan padanya. Oh, kalau masalah ilmu, aku tidak akan memenuhi panggilannya. Suruh Harun al-Rashid menemuiku. Wah, ngeri. Coba bayangin. Dipanggil Pak Prabowo, suruh Pak Prabowo datang ke sini. Kalau memang masalahnya ingin tahu ilmu. Wah, gitu dong. Harun al-Rashid awalnya tidak bisa terima itu. Aku kan khalifah. Katakan kepada Malik, apakah engkau masih mentaatiku sebagai khalifahmu dan engkau sebagai rakyatku? Wah, kan gitu. Imam Malik menjawab, masalahnya bukan hubungan rakyat dengan khalifahnya. Tapi masalahnya kan karena ilmu. Aku menjaga kesucian, keagungan ilmu. Ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Jadi Imam Malik itu merasa, bukan masalahnya aku, tapi masalahnya ilmu kan? Kalau ilmu, datanglah. Karena itu sama-sama kita hormati, kita sakralkan, kita sucikan. Harun al-Rashid paham di sini. Oh, masalahnya bukan masalah aku khalifah dan Imam Malik rakyat. Tapi ini masalah ilmu yang bagi siapapun harus diletakkan di atas kepalanya. Itu Harun al-Rashid datang. Datang. Coba yang kan? Menghadap karena ingin belajar ilmu. Ini dia. Islam itu bertolak dari situ. Makanya hati-hati anak-anakku. Di akhir zaman itu yang jadi masalah paling mendasar itu ini. Desakralisasi. Ingat istilah ini. Saya sengaja pakai istilah supaya itu nempel. Karena istilah. Di sini maksudnya apa, menghilangkan. Kan? Jadi desakralisasi itu menghilangkan kesakralan. Ini masalah besarnya. Makanya kenapa yusbih rajulu mu'minan, seorang masuk waktu pagi beriman, sorenya sudah kafir. Sore mu'min, besoknya sudah kafir paginya. Begitu cepat perubahan. Karena tidak ada yang disakralkan, tidak ada yang disucikan. Kata Rasulullah SAW, makanya kemudian motifnya itu tadi. Dia menganggap, ini nilai ya, iman itu kayak barang dagangan. Rasulullah pakai istilah yabi'u dinahu atau yabi'u ahaduhum dinahu, berdasarkan dua versi riwayat. Tapi sama aja ya artinya. Jadi bayangkan iman jual beli, transaksi. Yabi'u dinahu, agamanya. Dia jual untuk mendapatkan bi'aradin minad dunya. Bayangkan agama kita, keyakinan kita, itu gak bisa disamakan dengan dunia dan seisinya, ya gak bisa. Artinya lebih mulia, lebih tinggi. Lah ini, itu menjual agamanya hanya untuk mendapatkan recehan dunia, istilahnya gitu. Arad, arad, bi'aradin minad dunia. Recehan dunia, coba bayangkan. Semurah itu dia menganggap keyakinannya. Jadi yang jadi masalah itu adalah penilaian kita terhadap keyakinan kita. Terlalu mahal keyakinan kita, anak-anakku. Islam yang begitu luar biasa itu terlalu mahal untuk kita kemudian gampang kita tukar. Berarti akhir zaman itu segala sesuatunya ketika sudah tidak lagi sakral, semuanya kemudian artinya masuk pasar lah. Kalau sudah di pasar, nah, tinggal tawar-menawar. Ini yang jadi soal. Ini peta besar tentang masalah, problem akhir zaman. Kalau bukan karena ini, hari ini gak mungkin kita mendapati berita-berita yang gak kebayang saya. Hari ini tidak kebayang. Orang-orang yang kita anggap, yang jelas kalau secara pendidikan tinggi-tinggi, itu kita ketika berhubungan dengan kekuasaan, yang intinya di balik itu ada keuangan, itu kayak orang yang, apa ya, kayak rendahan gitu loh. Kan orang pintar kok ngomongnya kayak gitu. Kan kita pikir dia orang baik kok kayak gitu. Ini kayak karena semuanya alam keyakinan, alam pikiran, itu semuanya adalah komoditas, itu barang jualan. Kalau sudah masuk pasar ya sudah, tinggal transaksi. Ngeri. Sekarang tuh, kalau baca berita aneh-aneh, pernyataan aneh-aneh yang gak kebayang, itu karena ini masalahnya. Orang bisa menjual pemikiran seorang dokter, profesor. Ya yang jelas lah, lihat, baca sedikit persidangan di UGM itu. Saya gak habis pikir sebuah lembaga sekelas UGM, kemudian yang mewakilinya ketika ngomong, bloon. Maaf ya, saya orang awam dalam masalah hukum. Tapi kan kebaca banget gitu loh. Ya apa-apa ini. Ya Allah ya Rabbi. Sampai bayangan saya seamburadul itu administrasi UGM ya. Jadi gitu kesimpulan saya kan. Orang gak jelas rekap nilainya, ininya, gimana. Sebuah lembaga. Dan itu bukan orang biasa, itu sarjana semua. Gitu loh. Ya Rabbi ya Karim. Apalagi orang awamnya, mau jual keyakinan gampang banget udah. Nah, untuk itu, artinya agar kita terhindar dari ini, nah ini dia, yang pertama ini. Pesan Rasulullah itu ini, inilah yang harus kita lakukan. Badiru bil amal. Di hadapan kalian ada fitnah-fitnah, kekacauan fitnah itu. Ingat, fitnah itu beda dengan musibah. Fitnah itu akumulasi dari musibah yang tidak terselesaikan. Artinya kalau ada masalah, ada problem, masih satu, satu, satu. Itu kita bisa masih mudah dengan memetakannya dan kemudian mudah juga, lebih mudah juga untuk menyelesaikannya. Tapi kalau masalah itu, 1, 2, 3, 4, 5, itu kemudian berkelit-kelindan. Gitu lah, pajuriwet istilahnya. Kayak benang kusut, kita udah mau apa kalau kayak gitu. Menarik bagian mana, mana ujung pangkalnya, gak jelas. Persoalan kita sekarang ini, anggaplah Indonesia. Ini masalah kita tinggi dihadapi masalah apa sih? Politik kah? Ekonomi kah? Masalah moral kah? Masalah sosial? Dari mana kita menyelesaikannya? Oh, dari pemilu. Ternyata pemilu ke pemilu, gitu aja gak berubah. Malah semakin buruk perasaan. Ini yang usianya sudah sekian, kepalanya sekian kan merasakan. Setidaknya sudah mengalami lebih dari 6 pemilu lah. Gitu ya. 30 tahun. Tahu kan? Apa yang berubah? Bukan berubah, semakin ruwet, nak. Jadi itu namanya fitnah tuh itu. Ini menyelesaikan masalah ini, masalah ekonomi. Masalah ekonomi di mana? Gitu loh. Ketika masalahnya tidak ada duit, duit ada pun kemudian hilang, bocor. Berarti ini bukan masalah tidak ada duit. Karena ketika duitnya ada, jadi tiada. Itu kenapa? Kan gitu. Oh, karena mungkin karena pendidikannya rendah. Bukan. Itu accounting kita itu yang megang, itu bukan orang sembarangan. Sarjana-sarjana accounting itu. Kok bisa bocor? Ya iya, karena bukan karena dia tidak lihai dalam menghitung administrasi keuangan atau manajemen keuangan. Tapi karena terlalu pintar untuk mencari celah kebocoran. Ini masalah kita. Jadi kalau gitu, ketika di hadapan kita ada fitnah-fitnah, kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Nah ini dia. Badiru. Sesimpel itu, kata-kata Rasulullah, kuncinya ini. Kamu ingin selamat di akhir zaman, badiru bil a'mal. Saya terjemahkan, apa kata badiru? Apa arti kata badiru? Kan kalau diterjemahkan secara umum gini, segeralah lakukan amalan-amalan sebelum engkau tergilas oleh fitnah-fitnah. Artinya ketika fitnah itu semakin berat, kamu sulit akan melahirkan karya-karya yang penting. Susah. Makanya mumpung istilahnya fitnah-fitnah itu belum menggulung betul, walaupun itu sudah berat. Karena Rasul gambarkan kaki ta'id lail muslim. Maksudnya apa? Seperti lapisan-lapisan malam. Malam itu kan dari buram, kemudian gelap, kemudian terus semakin pekat. Kan begitu. Begitu juga fitnah. Fitnah itu, jadi datang itu bergelombang. Dan yang belakangan itu lebih berat daripada yang duluan. Itu masalahnya. Lah anak-anakku kan berarti kebagian yang belakangan kan? Iya. Jadi fitnah yang dialami oleh periode-periode Dr. Zaidul, Prof. Dundi, dan saya, wah, itu masih mending dibandingkan yang akan kalian hadapi. Waduh. Ya iya itu dia. Makanya anak-anakku harus bisa bermain di sini. Ayo cepat segera. Mubadarah itu bukan sekedar segera. Badiru. Kalau diterjemahkan mudahnya istilah kita, mubadarah itu adalah inisiatif. Inisiatif. Mubadarah itu inisiatif. Terjemahannya. Badiru artinya apa? Nah, jangan pernah menunggu apapun. Jadilah manusia-manusia yang berinisiatif, yang kreatif. Artinya, menghadapi persoalan berat di masa depan itu hanya bisa dipecahkan oleh orang-orang yang kuat dalam berinisiatif dan kreatif otomatis. Kalau kita hanya berpikir, ya udah kita copy aja yang kemarin-kemarin, kita ikuti apa adanya begitu saja. Terlibas, nak. Guru kalau mengandalkan diktat yang itu-itu aja, terlibas sama AI sekarang. Murid-muridnya langsung ke AI. Lah, kok guruku pakai informasi tahun sekian yang sekarang sudah berubah itu? Banyak variabel-variabelnya yang kemudian kesimpulannya jadi nggak begitu. Kalah langsung. Otomatis sekarang, kalau guru tidak kreatif, pasti tergilas AI. Walaupun kalau ngaji jangan pakai AI ya. Karena ada yang bilang tuh, wapresnya bilang katanya, di pesantren sekarang ngajinya pakai AI.
4: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam. Rekaman kajian yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Ikuti terus kajian siang malam di Radio Dakwah Islamnya RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Hijr.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lalkan untuk mengikuti pembahasan iman kepada qada dan juga qadar bersama Ustaz Muhammad Saladri MLC MA. Besok insyaallah di program kajian maghrib, ya. Insyaallah besok setelah salat maghrib sampai menjelang isya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ikuti program karib bersama Ustaz Muhammad Saladri MLC MA setiap hari Jumat setelah salat maghrib, hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nahl.

0: فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk

0: الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
1: قدوات نبوية.
2: Hadis ke-18 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia.
3: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
4: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Daus Lamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa besok di hari Jumat, pastikan Anda menyimak bagian ketiga dari tema yang hari ini hadir di dengan Anda. Apa? Ini program kajian siang malam ya, bersama Ustaz Asep Sobar LC. Di tema berjudul Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi, pada bagian yang ketiga. Insya Allah besok mulai jam 10 pagi sampai jam 11 siang di program kajian siang malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Isra.
3: من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Isra.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Arafahnya nanti di sana pakai AC, di sini enggak pakai AC. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah yang dimuliakan Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini bisa berangkat haji. Amin. Bisa umroh, amin. Bisa ajak semua anggota keluarganya untuk haji ke Baitullah, amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, juga guru kita Al-Ustadz Ustadz Riza ya, Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau dan menjaga kita semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wukuf ini bukan sembarang ibadah. Kalau kita mengatakan haji adalah ibadah rukun Islam yang terbesar, maka wukuf itu adalah rukun haji yang paling besar. Al-Hajju Arafah, haji itu intinya substansinya adalah berdiam diri di Arafah. Kenapa? Kalau boleh kita tanya kepada Rasulullah, seandainya Rasulullah masih hidup, seandainya boleh kita bertatap muka dengan baginda Rasulullah, seandainya kita bisa mencium tangan dan mencium pipi atau anggota tubuhnya Rasulullah, boleh kita bertanya kepada Nabi? Boleh tidak? Bisa. Kenapa? Haji itu intinya adalah Arafah. Karena berdiam diri di Arafah ini melambangkan kesadaran spiritual tertinggi seorang hamba Allah di hadapan Allah Azza wa Jal. Kesadaran inilah yang penting. Jamaah haji mengumpulkan uang. Keluar uangnya begitu banyak. Paling murah ONH standar berapa? Yang ONH biasa berapa? 70-an juta. Kalau yang mau berangkat haji plus bisa 200 sampai 300 juta. Mau berangkat yang langsung, dengar-dengar katanya udah sampai 800. Masya Allah. Yang pakai jalur Shiratal Mustaqim, tadi saya dengar dari Ustadz Riza katanya ada yang 1, berapa M gitu. Kira-kira ada gak jamaah haji yang setelah mengeluarkan uang begitu banyak lalu kemudian dia menyesal? Ada yang menyesal? Kualat kalau menyesal. Gak ada, ada kepuasan batin. Ada kenikmatan ibadah tersendiri. Ketika ibadah itu diwajibkan oleh Allah seumur hidup sekali. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah impian seluruh kaum muslimin. Haji adalah ibadah terbesar. Kita mengeluarkan biaya besar, mengeluarkan tenaga yang besar, meluangkan waktu yang besar, berkorban hal-hal yang besar hanya untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan simbol haji yang paling besar itu adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf artinya berdiam diri. Wukuf itu artinya diam. Kenapa Ustadz ibadah haji yang paling besar rukunnya itu hanya diam? Halo, assalamualaikum. Ngeluarin duit 300 juta kira-kira. Ibu, kalau ini bukan ibadah haji, disuruh keluarin ongkos 300 juta, terus sampai lokasi cuma duduk diem mau? Ogah. walaupun fasilitasnya mewah, walaupun naik tiket pesawatnya first class, walaupun di sananya bagaimana-bagaimana, ngapain doang kalau cuma diem aja? Ya, nggak akan puas kita. Ya. Kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau hanya diam saja. Tapi ternyata aktivitas diam, introspeksi, merenungi kesejatian diri kita itu adalah ibadah yang paling besar dalam ibadah haji. Nggak capek loh. Diam ada yang capek? Duduk ada yang capek? Ya, kalau duduknya diam tanpa kegiatan aktivitas memang bisa capek. Tapi kalau dibandingkan amal-amal haji yang lain, ya, mabit di Muzdalifah susah. Ya, melontar jumroh susah. Tawaf ifadah penuh tiga lantai susah. Sa'i antara Safa dan Marwa susah. Nginep tiga malam atau dua malam di Mina juga susah. Berat ibadah haji itu. Tapi ternyata ibadah haji rukun yang paling besar adalah berdiam diri di Arafah. Apa rahasianya? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Yang kedua adalah untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Yang ketiga adalah untuk menguatkan komitmen kita kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bentuk persatuan kita di hadapan Allah dengan sesama kaum muslimin. Setara di hadapan Allah, pakai pakaian yang sama, melantunkan talbiyah yang sama, bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu secara bersama-sama. Hanyut kita, tenggelam kita dalam lautan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu introspeksi ini penting. Ya, setiap manusia harus melakukan introspeksi terus-menerus, harus melakukan muhasabah terus-menerus, harus senantiasa mengevaluasi dirinya terus-menerus.

0: Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita harus mengakui bahwa kita hamba yang lemah di hadapan Allah. Kita harus senantiasa menyadari diri kita, kekurangan-kekurangan kita. Begitu banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Baik kezaliman diri kita kepada Allah, zalim kita kepada keluarga, zalim kita kepada tetangga, zalim kepada sesama manusia, zalim pemimpin kepada rakyat. Maka kita harus banyak mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengakuan atas dosa, pengakuan atas segala macam kezaliman-kezaliman kita, itu hanya bisa terjadi kalau kita apa? Kita melakukan aktivitas introspeksi diri. Maka itu perbanyak amal soleh di hari Arafah dengan banyak berzikir. Yang kata Nabi SAW, fa'akthiru fihinna bittakbiri wattahlili wattahmid. Banyak baca takbir, tahlil, dan tahmid. Yang kedua, puasa hari Arafah. Yang pahalanya kata Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyah wal qabilah, menghapuskan dosa 2 tahun, yang 1 tahun yang telah lalu, dan 1 tahun yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya mengisi hari Arafah dengan berbagai amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Fahmi Salim dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: حديث 19 dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu.
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
3: داري أبو الأباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bala kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.
1: Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai investasi anak kita, ya, investasinya adalah investasi hari akhir. Ya, jangan fokus investasi materi dunia. Kenapa? Taruhan hidup kita ini hanya tiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, idama tabnu adama in qata amalu illa min salasin. Sodaqotun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun salihun yat'ulahu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian punya uang, ya, yang akan menjadi pengirim pahala kita di hari akhir adalah sedekah kita yang kita sedekahkan kepada apapun yang ada di dalam hidup ini. Sedekah untuk para santri, sedekah untuk pesantren, sedekah apa saja. Nah, dan jariah. Ya. Sedekah yang enggak jariah ya untuk orang-orang miskin yang di jalan-jalan itu, tidak jariah dia makan-makan aja. Tapi sedekah jariah adalah membangun masjid, membangun sekolah, yang itu kemudian dipakai terus-menerus. Ilmun yuntafa'u bihi, kalau tidak punya uang, masih ada alternatif lagi, yaitu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi mengajar itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali manfaatnya, karena yang kita ajar akan mengajar lagi kepada orang lain, mengajar lagi. Maka mulia sekali guru itu di mata Allah. Kalau tidak ada ilmunya, uang gak ada, ilmu gak ada, apa terakhir taruhannya? Anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal. Bayangkan kalau tidak ada anak yang bisa mendoakan kita, apa yang akan kita bawa mati? Ya. Harta tidak kita bawa mati, betul. Tetapi pahala harta yang kita sedekahkan akan mengirim kita doa-doa itu. Makanya investasi di dalam keluarga kecil adalah sebuah proses mendidik anak, ya. Proses membesarkan anak dengan tiga tingkatan tadi itu. Islam, iman, ihsan. Ya, di antara iman dan ihsan ada takwa di situ. Kita siapkan anak-anak itu. Jangan puas hanya karena anak-anak sudah rajin sholat. Jangan puas hanya anak-anak sudah hafal Al-Quran. Ya. Kita harus puas melihat anak-anak kita kalau sudah soleh, amalnya sudah soleh. Ya. Baru ini saya ditanya oleh orang, Ustadz, ini saya melihat anak-anak zaman sekarang ini, ya, dia hafidh Quran, Al-Quran, tapi dia mempunyai perilaku yang sangat tidak islami, akhlaknya menjadi rusak. Di mana letak salahnya, Ustaz? Saya bilang, kalau kita kembali kepada hadis, bukan kesan-kesan sahabat tadi itu, ada salahnya di situ. La natajawazu surah minal Quran illa nahfadhu wa na'maluha. Mestinya kita tiru ini. Ketika kita meminta anak-anak kita tahfidz Al-Quran, selayaknya, seyogianya, semestinya anak belajar bahasa Arab. Ketika dia membaca, dia paham. Ya. Mengapa anak ada orang hafidz Quran tapi kemudian perbuatannya? Ya karena dia tidak paham. Ya. Rasulullah itu mengajarkan hafalan Al-Quran dan pengamalan Al-Quran. Sini. Jadi kita alhamdulillah ini ma'at-ma'at tahfidz banyak sekali, luar biasa. Zaman saya dulu tidak ada pondok tahfidz sehingga saya terlewat menghafal Al-Qur'an. Tapi anak-anak sekarang muda-muda sudah hafal Al-Qur'an. Bagus. Tapi jangan lupa begitu Anda kuliah lupa hafalannya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak lupa? Hafalkan Al-Qur'an dan pahami Al-Qur'an. Hafalkan dan pahami Al-Quran. Nanti kalian akan memahami apa arti hidup, apa arti pekerjaan, apa arti usaha, apa arti hubungan antara manusia dengan manusia. Di situ.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Eko Budi Setiyadi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat RDI di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan waktu dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Malang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat subuh berjamaah.
8: Поднимаем мы все, чтобы покупать все. Решу.

哦。

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Ajir Abdi Munib LCMA.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan salat maghrib berjamaah, memakmurkan rumah Allah dengan harapan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala di surah An-Nahl ayat 106 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladhina tab'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Summa inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Shadaqallahu al-'adzim. Man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman, setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang hatinya tetap dalam kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah, dan Allah, dan bagi mereka azab yang dahsyat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan 4 ayat ini, beliau dengan mengatakan akhbaro ta'ala amman kafara bihi ba'dal iman. Allah memberitahu tentang orang yang kafir setelah iman, artinya orang yang

0: murtad. Ada. Al-Quran pun bercerita. Sudah masuk Islam kemudian keluar murtad. Nah, bagaimana mereka ini? Jadi akhbara ta'ala amman kafara bihi ba'dal iman wa tabassur wa syaraha sadrahu bil kufri wa tma'anna bihi. Setelah beriman, setelah melihat, setelah merasakan, tapi kemudian justru hatinya lebih lapang dengan kekufuran dan lebih tenang dengan kekufuran. Fasyaraha sadrahu bil kufri wa itma'anna bihi. Itma'anna bihi. Jadi orang kafir itu kok malah tenang gitu ya. Tenang dengan kekafirannya itu. Annahu qad ghadiba alaihi. Hukumannya bahwasanya Allah murka kepadanya. Kenapa dimurkai oleh Allah? Li ilmihim bil iman, karena dia sudah tahu tentang iman itu. Jadi orang yang sudah pernah merasakan keimanan artinya sudah tahu tentang keimanan itu. Kok kemudian balik kepada kekafiran, makanya Allah murka kepada mereka ini. Nah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini ditambah lagi dengan nanti di akhirat, anna lahum adaban adziman fid daril akhirah. Bagi mereka adalah azab yang dahsyat, yang besar di akhirat kelak. Azab di akhirat itu tidak ada yang kecil, jemaah sekalian. Semuanya dahsyat. Mulai dari alam kubur, orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, bagaimana? Dipukulnya pelan-pelan atau bagaimana, jemaah sekalian? Jadi sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Dihimpit oleh kuburannya itu sampai kemudian tulang belulangnya remuk. Ya. Nah, itu azab yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Dan itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang murtad. Kenapa mereka milih murtad? Nah, Allah sudah jelaskan kebanyakan atau semua orang murtad itu kenapa, jemaah sekalian? Li'annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia ini daripada akhirat. Jadi orang-orang yang murtad itu dasarnya itu adalah karena dunia. Bisa dipastikan seperti itu, jemaah sekalian. Dasarnya itu adalah karena ingin mendapatkan keuntungan di dunia ini. Allah yang mengetahui mereka ini. Kenapa mereka murtad? Dzalika bi'annahum istahabbul hayatat dunya. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai dunia. Kalau mereka lebih mencintai akhirat, tentunya tidak murtad, jemaah sekalian, ya. Karena jalan kebahagiaan di akhirat itu ya jalan ajaran Islam ini, ya. Ajaran Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalika ahli annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Fa aqdamu 'ala ma aqdamu alaihi minar riddah li ajli dunya. Sudah murtad karena ingin mendapatkan keuntungan di dunia ini. Walam yahdillahu qulubahum, Allah tidak memberikan hidayah kepada hati mereka. Wa yusabbitahum 'ala dinil haq, dan Allah tidak meneguhkan mereka ke atas agama yang lurus, yang benar. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Fatubi'a 'ala qulubihim, hati mereka telah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditutup rapat-rapat, fahum la ya'kiluna biha syai'an, sudah sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk bisa kembali ke dalam ajaran Islam kalau sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihim wa absarihim, ya, hati mereka ditutup, pendengaran mereka, penglihatan mereka juga ditutup daripada mendengarkan yang benar-benar, ya. Maka mereka akan menyesal. Nah, oleh karena itu Allah katakan, ulaika ladzina taballahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Lalai daripada keimanan, sudah enggak bisa sadar lagi cuma sekali. Orang yang lalai itu ya namanya lalai begitu lah, ya. Sudah kehilangan kesadarannya. La jaroma, ya, la buddha, la jaroma ini pasti, ya, mereka nanti di akhirat bagaimana? Annahum fil akhirati humul khasir. Pasti mereka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian di tengah-tengah ayat ini, di awal ayat tadi itu ada yang namanya pengecualian. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi hukum ataupun penjelasan Allah tentang adanya orang yang murtad, kemudian hati mereka dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan apa? Pertama adalah murka Allah, yang kedua adalah adab yang pedih, yang dahsyat di akhirat nanti, yang ketiga mereka pasti akan rugi, karena itu yang akan mereka dapatkan. Tetapi ada pengecualian, ya. Pengecualian yaitu illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan, ya, nanti akan kita baca beberapa peristiwa berkaitan dengan ayat ini. Kecuali orang yang dipaksa melafadzkan kekufuran itu, tapi hatinya tetap tenang dengan iman. Nah, kalau tadi orang yang hatinya, orang murtad itu hatinya sudah tenang dengan kekafiran, yang ini tidak. Lisannya saja mengucapkan kalimatul kufur, tapi hatinya tetap tenang, tetap beriman, ya. Bahwa istisnaun mimman kafara bil lisanihi wa wafaqal musyrikin bil lafzihi mukrahan. Kenapa terpaksa mengucapkan itu? Karena disiksa, ya. Lima nalahu min darbin wa adzan wa qalbuhu ya'ba. Jadi mengucapkan ucapan yang diperintahkan oleh yang menyiksa, tapi hatinya sebenarnya menolak, ya, hatinya sebenarnya menolak. Nah, yang seperti ini tidak termasuk kategori yang dimurkai oleh Allah, yang disiapkan adab yang pedih, yang dahsyat bagi mereka, dan mereka bukan orang-orang yang rugi di akhirat, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, riwayat dari Ibnu Abbas, an hadhil aya nazalat fi Ammar ibni Yasir. Ayat ini turun kepada khususnya sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu siapa? Ammar bin Yasir. Ketika disiksa oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik ini tidak akan melepaskan siksaannya kecuali Ammar bin Yasir kemudian menyatakan kekufurannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengingkari Nabi Muhammad dan mengakui Tuhan-Tuhannya orang musyrik ini, atau memandang baik Tuhannya orang musyrik ini, maka dilepaskan siksaannya. Dan itu dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Fawafaqahum ala dhalika mukrohan. Tapi setelah terbebas dari hukuman itu jemaah sekalian, ya, karena orang musyrik sudah menganggap, wah ini Salman sudah, apa namanya, Ammar sudah ikut mereka, berarti sudah keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya langsung beliau datang kepada Rasulullah melaporkan, ya, melaporkan tentang keadaannya itu. Nah, ketika beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta maaf, ya, maka Allah turunkan ayat ini, ya. Ayat ini diturunkan kata Ibnu Abbas karena peristiwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, ketika datang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepadanya, kaifa tajidu qalbaka? Ketika engkau mengucapkan, karena di antara yang disuruh oleh orang musyrik itu mencaci Rasulullah dan memandang baik tuhan-tuhan mereka, Lata, Uzza dan sebagainya itu, ya. Dan itu dilakukan, diucapkan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir. Ditanya oleh Rasulullah, ketika kamu mengucapkan itu, bagaimana hatimu? Kaifa tajidu qalbaka? Beliau jawab, qala mutmainnun bil iman. Hati saya, wahai Rasul, tetap beriman. Artinya itu hanya sekedar ucapan. Maka Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in adu fa'ud. Kalau mereka nyiksa lagi, karena ternyata Salman, apa namanya, Ammar ini dianggap enggak serius, enggak serius, ya. Kalau ketangkep lagi, disiksa lagi, kata Rasulullah, ulangi lagi yang seperti tadi itu. Yang penting supaya selamat, ya, supaya selamat. Nah, ini Rasulullah memberikan arahan seperti itu. Makanya ayat ini, ya, orang yang illa man ukriha, yang terpaksa mengucapkan itu tetapi sementara hatinya masih tetap beriman, maka ini tidak dihukumi sebagai orang yang murtad, jemaah sekalian. Nah, kemudian sebenarnya ada dua contoh, ya, di zaman sahabat Rasulullah. Ini termasuk keluarganya Ammar sendiri, kan yang disiksa bukan hanya beliau. Yang disiksa itu ayahnya. Siapa nama ayahnya? Yasir. Nah, makanya Ammar bin Yasir. Juga ibunya namanya Sumayyah. Tapi ayah dan ibunya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Ammar ini. Akhirnya dibunuh, jemaah sekalian. Dibunuh. Dan makanya ibunda Sumayyah ini termasuk dikatakan wanita yang mati syahid pertama di dalam Islam itu adalah Sumayyah ini. Ya. Itu di Mekah, jemaah sekalian. Ada juga seperti sahabat Bilal, ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sampai di bawah, di tengah terik matahari yang sangat panas, ditimpa dengan batu, ya. Beliau disuruh mengucapkan dan memuji Tuhan, mereka tidak mau. Dan itu sahabat Bilal, ya. Bahkan sahabat Bilal mengatakan, wallahi lau a'lamu kalimatan hiya aghyadu lakum minha laqultuha. Ketika, kan Bilal selalu mengatakan ahad, ahad, ahad, kan katanya. Nah, menunjukkan Allah itu satu. Allah itu satu, yaitu ya Allahu ahad. Disiksa lagi, tapi tetap beliau mengatakan ahad, ahad, ahad. Beliau sampai mengatakan, demi Allah, kalau ada kata-kata, kalimat yang lebih kalian, membuat kalian itu lebih marah daripada ini, akan saya ucapkan. Itu sahabat Bilal. Bayangkan, disiksa, dipecuti, dipukuli, ya, ditimpa dengan batu, tentunya itu bukan sesuatu yang sederhana, jemaah sekalian, ya. Dan saat itu Rasulullah juga tidak bisa menolong dalam arti kata membebaskan begitu saja. dan bukan sebentar, sampai datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian menebus beliau, baru kemudian dibebaskan. Karena memang ternyata orang kafir itu lebih tertarik duitnya daripada menolong Tuhan ya, so kan seperti itu ya. Harusnya kalau tuannya Sayyidina Bilal ini lebih tertarik menolong Tuhannya yaitu Lata Uzza, dan ini kan harusnya tidak diterima uang dari Sayyidina Abu Bakar itu, tapi ternyata diterima uang itu, dan akhirnya Bilal radhiyallahu anhu bebas ya, dibebaskan. Nah, jemaah sekalian, ada dua pilihan. Makanya ketika seseorang dalam keadaan terpaksa, ada pilihannya seperti Ammar bin Yasir. Ya. Tapi boleh milih seperti Bilal. Ya. Dan sampai kemudian meninggal, ya. Sampai kemudian dibunuh, itu boleh milih seperti itu. Ya. Sama dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Nah, kalau kisahnya begitu. Sang raja mengancam, sudah dinyalakan api di parit. Ukhdud itu kan parit, jemaah sekalian ya. Yang menyala-nyala itu dipanggil satu persatu yang kemudian masuk Islam ya. Kalau tidak mau kembali kepada agama raja, maka dimasukkan ke dalam parit itu, dibakar. Dan dalam sejarahnya tidak ada yang kemudian ikut agama raja. Semuanya, bahkan ada seorang ibu gendong anak ya, yang ragu-ragu karena anak kecilnya nih, cuma sekalian bagaimana gendong anaknya. Tapi sang anak kemudian bicara ya, nggak usah khawatir, kira-kira begitu ya. Akhirnya masuk semuanya. Nah, itu pilihannya seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, dihukum seperti itu. Hanya Bilal kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang memilih seperti Bilal, jemaah sekalian, ada juga. Nah, dikisahkan dalam catatan ini, namanya Habib ibnu Zaid al Ansori. Nah, Habib ibnu Zaid al Ansori ini ketika ditangkap oleh Musailamah al Kadzab, ya. Jadi ditangkap oleh Musailamah al Kadzab. Ya. Kemudian Musailamah mengatakan begini. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah? Ya. Maka Habib mengatakan, "Naam, iya." Ya. Iya. Padahal Musailamah saat itu ngaku dirinya sebagai nabi kan itu ya. Dan ini sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, fayaqulu naam. Kemudian dia mengatakan atashhadu anni Rasulullah. Nah, Musailamah mengatakan, apakah kamu mau bersaksi kalau saya adalah utusan Allah? Nah, fayaqulu, Habib mengatakan, la asma, saya enggak dengarkan. Saya tidak mendengar omonganmu. Masyaallah ya. Jadi sehingga falam yazal yaqta'uhu irban wa huwa sabitun ala dzalika. Itu kan dicincang, disiksa, dipotong anggota badannya satu persatu oleh Musailamah al-Kadzab. Beliau tidak juga mengucapkan, tidak mau bersaksi kalau Musailamah al-Kadzab ini utusan Allah, Rasulullah. Nah, itu pilihan. Ya. Akhirnya beliau ya wafat karena dipotong pelan-pelan oleh Musailamah al-Kadzab ini. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga peristiwa di sini yang ini saya ingin cerita tentang orang-orang yang disiksa gara-gara mempertahankan agamanya ya, ajaran Islam ini. Ada seorang sahabat yang ditawan oleh Romawi ya. Faja'u bihi ila mulkihim. kemudian dibawa ke raja mereka. Faqala lahu tanassur wa ana usyrikuka fi mulki wa uzawwijuka ibnati. Tawarannya luar biasa. Kata raja ini ya, Raja Romawi ya, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Yang akan diberikan adalah sebagian daripada kekuasaan dia, kekuasaan raja ini. Wa uzawwijuka ibnati, dan aku akan nikahkan kamu dengan putri saya. Masya Allah. Apa kata sahabat Rasulullah ini? Lau a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma tamlikuhul Arab ala an arji'a an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma fa'altu. Kalaupun kamu memberi seluruh kekuasaan, memberiku seluruh kekuasaan, dan juga yang dikuasai oleh orang-orang Arab, agar supaya saya kembali murtad dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saya tidak akan lakukan. Idan aktuluka, kata raja, ya, kalau begitu kamu akan saya bunuh. Faqala anta wa dzaka, silahkan. Silahkan ya. Maka kemudian qala fa amara bihi fasuliba, di apa namanya, disalib beliau ini. Wa amara hurumat faramahu qariban min yadaihi wa rijlaihi, jadi disalib, belum meninggal jemaah sekalian, ini didatangkanlah para pemanah yang kemudian disuruh mana itu jangan kena dulu ya, kiri kanan ya, di qariban min yadaihi wa rijlihi wa huwa ya'ridu alaihi dina nasrani ya. Sudah seperti itu ditawarkan lagi supaya masuk agama Nasrani, beliau tetap menolak ya. Suma amara bihi fa unzil, kemudian diturunkan ya, diturunkan. Suma amara bi qadri ma, kemudian, nah, setelah disalib tidak mempan, kemudian diturunkan, kemudian didatangkan kidrun. Kidrun ini kan panci, jemaah sekalian ya. Panci yang di situ dari tembaga, kemudian diumepkan gitu. Kemudian ini berarti pancinya kecil apa besar, jemaah sekalian ya? Ya besar ya. Fa'alqahu wa yangdur, kemudian ada sapi yang dibawa kemudian dilemparkan ke situ, artinya supaya dia melihat bagaimana sapi itu direbus lah ya, direbus begitu ya. Tapi kemudian saat itu beliau menangis gitu ya. Beliau menangis, wa tama'a fihi wa da'ahu wa qala inni innama bakaitu li anna nafsi innama huwa nafsun wahidah tulqa fi hadzal qidri sa'ah fillah fa akhbabtu ayyakuna li bi adadi kulli sya'ratin fi jasasi nafsun tu'adzibu hadzal 'adab fillah ya. Jadi maksudnya di sini yang beliau tangisi bukan karena nangis kemudian takut disiksa, tapi yang beliau tangisi adalah membayangkan nanti setiap anggota badan beliau sampai kepada rambut-rambutnya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Jadi intinya jemaah sekalian, bahwasanya ini tidak mempan ya, artinya walaupun disiksa seperti itu, pilihan beliau adalah tetap bertahan dalam keislamannya ya. Yang kemudian setelah itu kan dipanggil oleh sang raja, dalam peristiwanya dipanggil oleh sang raja, kemudian kan ada tawan-tawan perang yang lain ya. Ada raja mengatakan, kalau kamu mau mencium kepala saya maka yang lain akan dibebaskan. Nah saat itu beliau mencium dan akhirnya dibebaskan, pulang, beliau pun bebas, Dan ketika sampai di Medina, beliau dicium oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat-sahabat disuruh mencium kepala beliau. Nah, ini manfaat daripada keteguhan dalam menjaga. Jadi beliau tidak harus kemudian mengucapkan seperti yang diminta oleh kaisar ini. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini pilihan. Maka kita pun melihat sejarah-sejarah seperti itu, ada orang yang sampai akhirnya mati syahid karena tidak mau mengikuti ajakan mereka. Tapi kalaupun ada, itu ada contohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sehingga kita yang, kalau kita yang tahu, tidak boleh langsung menghakimi seseorang yang seperti itu. Ya harus, Rasulullah saja manggil Ammar bin Yasir, dipanggil karena beliau lapor kan, ditanya bagaimana hatimu kan itu. Nah, itu kita tidak boleh, wah ini apalagi zaman sekarang ya, itu bisa langsung viral kayak Imam Ahmad ketika disiksa kan gitu ya, karena beliau menolak mengatakan Al-Quran itu makhluk gitu. Kan beliau disiksa. Nah, seandainya itu sudah didatangkan ya para ini ya, seandainya beliau mengatakan saat itu iya, padahal hatinya menolak, wah itu viralnya itu apa cuma sekalian ya? Ya, viralnya bahwasanya akidah Imam Ahmad adalah mengatakan Al-Quran itu, dan beliau gak mau, akhirnya beliau lebih memilih untuk disiksa, dipenjara. Nah, begitu jemaah. Ini pilihan ya, pilihan. Baik. Nah, sekarang kita bicara, disebutkan di sini dengan orang yang murtad. Itu bagaimana jemaah? Orang yang murtad ini hukumnya bagaimana ya? Kalau di ayat ini jelas mendapatkan murka dari Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih dan termasuk orang-orang yang rugi. Hanya saja di dalam pembahasan mengenai hukum orang yang murtad ini, itu masuk dalam kajian-kajian di buku-buku fikih, disebutkan di mana sekalian ya, hukuman orang-orang yang murtad ya. Yang ini jemaah sekalian ya, berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan orang murtad ini ya, Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtulu ya, barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia. Berarti hukumannya itu hukuman apa sih mas kalian? Hukuman mati kan gitu ya. Itu hukuman mati ini bagi orang yang murtad dalam ajaran Islam ya, memang itu telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah meninggal, banyak sekali yang murtad jemaah sekalian. Ini terutama orang yang masuk Islamnya karena ikut-ikutan, karena sistem di bangsa Arab saat itu kan sistem kabilah gimana. Masuk Islam karena kepala sukunya masuk Islam kan gitu ya. Nah, begitu kepala sukunya masuk murtad. Jadi ini ikut semuanya ya, ikut semuanya. Dan banyak, jumlahnya bukan hanya 1-2 ribu ya. Pasukannya Musailamah al-Kadzab saja 40,000 ya. Itu banyak. Dan banyak yang mati syahid ketika perang melawan pasukan Musailamah al-Kadzab. Padahal tidak hanya dia ya. Nah, jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Di samping alasannya adalah karena mereka tidak mau membayar zakat ya. Nah, itu diperangi mereka. Diperangi itu kan konsekuensinya adalah mati cuman. Kenapa kau diperangi? Karena mereka bukan lagi kekuatan sendiri-sendiri cuman sekalian. Jadi orang-orang yang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bergerombol. Dan mereka sudah punya rencana untuk menyerang Madinah. Nah, dia mereka sudah punya rencana untuk menyerang Madinah. Nah, sehingga dibuatlah oleh Sayyidina Abu Bakar pasukan-pasukan yang terdiri dari kurang lebih 11 pasukan ya, yang kemudian salah satunya ke Yamamah ini, ke Musailamah Al-Kadzab. Artinya tidak dibiarkan orang murtad itu cuma sekali ya. Nah, kalau individu-individu seperti itu ya, ya tadi itu hukumannya ya. Hukumannya adalah man baddala dinahu faktulu. Hanya bagi orang sekarang jemaah sekalian, wah ini melanggar hak asasi manusia katanya. Kan orang mau wong ndak dari awal kafir saja enggak masalah kan itu ya. Kan dalam Islam kan begitu cuma la ikraha fid din. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun terakhir lakum dinukum waliyadin. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Kenapa ketika sudah masuk Islam keluar lagi kok malah dihukum kan gitu ya? Nah, itu logikanya mereka kan gitu. Tapi karena ini adalah hukum yang Allah tetapkan untuk kita, nah, maka ya harusnya ditegakkan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah kalau kita perhatikan, orang-orang yang murtad ini kemudian setelah keluar dari Islam diem atau mulai molo jemaah sekalian. Ya? Kebanyakan ya? Orang-orang yang murtad ya, sudah pernah misalnya haji ataupun umroh ya, melihat Ka'bah, orang yang tawaf di sana ya. Nah, itu biasanya kalau sudah murtad itu justru mencaci maki ajaran Islam. Mencaci maki Rasulullah, menyamakan orang Islam itu dengan orang-orang yang menyembah berhala. Itu lihat ngapain batu diciumi kan gitu ya. Jadi ya memang begitu kenyataannya, orang-orang yang murtad itu biasanya tidak diam tetapi justru melakukan seperti itu. Jadi tidak disamakan oleh Allah orang yang belum pernah merasakan iman dengan orang yang pernah merasakan iman. Nah, jadi kalau orang kafir tidak mau masuk Islam, kan pilihannya adalah ketika Rasulullah mengirim orang dalam sebuah misi pertempuran, Rasulullah kan pesan jangan langsung diperangi, tetapi apa? Ud'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh sahabat Rasulullah ketika menghadapi musuh ini. Jadi termasuk kepada pimpinan-pimpinannya. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, pilihannya adalah damai, ya. Suluh. Dan mereka cukup dengan membayar. Tapi kalau damai tidak mau, karena memang niatnya mereka itu dalam sejarah kan begitu, mereka biasanya dalam jumlah besar ya, terus merasa persenjataannya lebih lengkap, tentaranya lebih kuat, maka rata-rata tidak mau mereka ini kemudian damai ya. Damai kemudian mau tunduk. Bahkan mereka kan selalu merendahkan pasukan umat Islam ya. Kata mereka begini, termasuk ketika perang Yarmuk ataupun perang yang melawan Persia yang komandannya itu adalah Hormuz ya. Nah, ini ketika di Yarmuk si kaisar mengatakan, dia kalian datang ke sini ya, kalian pulang saja. Nanti kami beri gandum, kami beri dipenuhilah hajat ekonominya. Ya. Apa kata utusan, kami datang bukan untuk itu. Kami datang untuk linukhrijan nas ya min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, kami diperintahkan datang itu untuk membebaskan manusia daripada menyembah manusia ya, kepada menyembah rabbil ibad, Tuhannya manusia. Nah, itu sahabat-sahabat Rasul begitu. Akhirnya kan terjadi perang jemaah sekalian karena memang enggak ada. Nah, tapi sudah ditawarkan masuk Islam dulu, kalau enggak ya damai, kalau enggak ya perang, karena memang sudah mau perang. Nah, sehingga kita pun dalam saat-saat seperti ini sekarang ya kita sampaikan ajaran Islam itu ya bagi kita ajaran yang paling benar. Enggak ada ajaran yang lain yang benar melebihi ajaran Islam. Yang lain ya salah, kan begitu akidah kita. Maka ketika mereka tidak menjadi seorang muslim, bagi kita kasihan, betul apa enggak? Perlu diselamatkan, perlu didakwahi sehingga mereka mau masuk Islam. Dan orang Islam enggak boleh diam jemaah sekalian. Memang itu perintah Allah, ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak ada tiba-tiba kemudian ya sudah lakum dinukum waliyad, itu enggak begitu jemaah. Prosesnya itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka masuk Islam. Kepada siapa? Kepada setiap manusia ya. Kepada setiap manusia, mau dia sudah beragama ataupun tidak, tetap perintah Allah adalah kita diperintahkan untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Nah, kalau mereka mau, nah itu luar biasa pahalanya bagi kita dan dia terselamatkan ya. Tapi kalau tidak mau, nah disitulah lakum dinukum waliyadinnya, silakan, karena kita tidak seperti dahulu ya. Nah, tidak tapi kalau sudah ada orang yang mau, yang sudah masuk Islam, menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia ini keluar dari Islam, nah, itu perlu dipanggil memang, perlu dipanggil, ditarap lah ya, ini benar-benar apa enggak ya. Ketika benar-benar, maka hukumannya adalah seperti yang disampaikan. Ini kita bicara hukuman, tapi pelaksananya yang susah kan. Sama dengan kita tahu orang mencuri dalam ajaran Islam itu hukumannya apa? Potong tangan. Tapi di pelaksananya ya, padahal itu kalau benar-benar orang Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran ya, ya pasti kalau ditanya apa hukuman orang mencuri dalam Al-Quran, pasti jawabannya adalah potong tangan. Apa hukuman orang yang berzina? Jawabannya adalah ya dirajam kalau dia sudah menikah, kalau belum ya dicambuk 100 kali. Kan begitu, jelas hukumannya. Adapun pelaksanaannya, nah ini yang musibah bagi kita. Hukum-hukum ini sudah pernah dilaksanakan oleh Rasul, bahkan orang yang murtad ini pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Ali. Suatu saat didatangkan orang yang murtad kemudian dibakar. Nah, ketahuan oleh Sayyidina Abu Bakar Ibnu Abbas ya, dikatakan kata Ibnu Abbas ini, faqala lam akun li ukhriqahum bin nar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi adzabillah. Ya. La tu'adzibu bi adzabillah. Yang berhak mengadab dengan neraka, dengan api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ibnu Abbas bukan kemudian melarang membunuh, enggak. Memang hukumannya adalah dihukum mati ya. Hukumannya adalah dihukum mati, dan pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini karena kita sekarang dalam kondisi yang lemah ya jemaah sekalian ya, enggak terbayangkan lah bisa melaksanakan hukum-hukum seperti ini ya, belum terbayangkan. Karena yang berhak melaksanakan atau yang berkewajiban melaksanakan hukuman ini bukan orang per orang, tapi kalau dalam bahasa kita adalah yang berwajib yang berwajib, yang berwewenang, sama dengan yang motong tangan kan harus dihadapkan ke hakim dulu, diputuskan ya, kemudian baru dilaksanakan hukumannya ya. Itu pun kan ada istilahnya, orang yang kafir yang murtad itu ustutiba, diminta tobat, dipanggil dulu, dikasih jeda waktu, diminta tobat. Nah, kalau seandainya ternyata setelah itu tobat, ya alhamdulillah, berarti tidak dilaksanakan hukuman, nah, hukuman matinya itu jemaah sekalian. Tapi kalau ternyata ngeyel, nah, dan terus, nah, itu hukumannya harusnya seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya agama Islam ini tidak dipermainkan, kan gitu? Ya? Tidak dipermainkan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Itu namanya mempermainkan agama, dan Allah tidak suka. Ya? Allah tidak suka dengan orang-orang yang mempermainkan agama ini. Baik. Kemudian Allah berfirman, summa inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu summa jahalu wa sabaru inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudlamun. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka ba'da ma futinu, setelah mereka mendapatkan macam-macam kesulitan, siksaan, ya, summa jahadu, kemudian berjihad, wasobaru, sabar, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu, ya, adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi hijrah, jihad, sabar. Hijrah, kalau dulu kan begini, ketika Madinah masih menjadi darul hijrah saat itu jemaah sekalian, ketika ada orang-orang di luar Madinah disiksa, maka mereka semestinya hijrah ke Madinah. Nah, perintahnya begitu, termasuk yang di Mekah, ya. Tinggal di Mekah, sanggup hijrah, harusnya segera hijrah ke Madinah. Makanya saat itu hijrah ke Madinah hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Hanya setelah Mekah ditaklukkan, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Nah, hijrah ini kemudian dikaitkan dengan summa jahadu wasobaru, ya. Berjihad menentang orang-orang kafir dan bersabar dalam berjihad itu, ya. Karena berjihad ini membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan kesabaran. Ketika seseorang ikut dalam peperangan, berada di pasukan mati setelah melawan orang kafir, ya. Wa idza laqitum, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, diperintahkan oleh Allah supaya jangan lari. Fasbutu wadhkurullah, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berjihad. Itu kemungkinannya dua, menang, bisa mengalahkan musuhnya, atau kemudian mati syahid. Mati syahid, ya. Dengan pernah dengar namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Itu beliau ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab ini, ya. Jemaah sekalian, sebelumnya bendera Muhajirin dipegang oleh Zaid Ibnul Khattab, saudara daripada Umar bin Khattab, saudara seayah, lain ibu. Beliau gugur. Kemudian bendera itu diambil oleh Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau ambil, habis itu beliau hafid Quran, Salim ini. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin mengambil, belajar Al-Quran, ambillah dari empat orang, salah satunya Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau pegang dengan tangan kanannya, terpotong tangannya. Akhirnya dipegang dengan tangan kirinya, terpotong juga tangan kirinya, dipeluk, ya, sampai kemudian beliau gugur. Tapi sebelum gugur itu didatangi oleh para sahabat, nanya bagaimana dengan Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini maulanya, yang Salim pernah diangkat anak oleh Abu Hudzaifah ini. Bagaimana Abu Hudzaifah? Dia gugur, katanya. bagaimana dengan si fulan, dia gugur. Ya. Kata beliau, tolong saya ditaruh di antara kedua mereka ini. Nah inilah mereka, ya, mati syahid. Jadi namanya juga luar biasa, ya. Makanya, dan beliau termasuk Ahlul Badar. Rata-rata Ahlul Badar itu matinya mati syahid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti akan kita lanjutkan ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Aku luka lihada astaghfirullahaladzim alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Mahrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Mahrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Mahrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Kahf.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
1: Sedangkan Sid sendiri sudah bilang, misahkan diri di atas yang tinggi tadi, bilang pokoknya jangan ke bawah, di bawah itu akan terjadi kerusakan dan segala macam itu.
2: Ya, poinnya segini lihat buat gua ya, memang ini bahayanya penasaran.
3: Penasaran.
2: Gini, kita ini anggaplah ya, misalkan nih kita di atas nih, udah. Cuma kalau kita dengarnya di bawah, apaan tuh ya, lihat? Iya. Tuh ada suara ini. Ya. Kita lihat yuk. Paling itu dulu nih.
1: Betul.
2: Ini dia tahu nih, ini salah. Dia tahu dah nih, ya kan? Cuma penasaran itulah yang akhirnya membuat kita bergerak jadi ingin mendekati.
1: Iya.
2: Apapun. Ya kan? Itu kan kalau acaranya outdoor, tapi kalau di mes kan juga saat, ya kan?
1: Penasaran juga.
2: Ini apaan nih? Ah, gua klik ah.
3: Dem klik.
2: Ya kan klik atau gua inilah.
3: Betul.
2: Masuklah kita.
3: Masuk.
2: Lah gitu.
3: Awalnya kan sih agak-agak gitu ya.
2: Iya,
3: lama-lama gitu.
2: asik ya, gitu.
3: Lama-lama kan kecanduan.
2: Betul. Ya. Itu kan bagian dari strateginya iblis.
3: Strategi iblis.
2: Lu buat oke, enggak apa-apa. Lu ngeliat di pertama, tapi lu ikut lihat dulu. Lu ikutin dulu.
3: Iya, hari ini kan banyak ya yang terjebak dalam dosa apapun.
2: Iya,
3: betul. Awalnya penasaran.
2: Betul.
3: Oke. Okay. Atau awalnya pengen coba-coba. Terus nanti ini saya disayangkan ya, akhirnya nanti jawabannya begini, ya itulah resiko anak-anak muda dengan rasa penasaran yang tinggi.
1: Oke.
3: Ya kan?
1: Kita boltnya di situ ya.
3: Ya, kemudian nanti akhirnya dibunyikan. Ya namanya namanya anak-anak muda sedang mencari identitas.
1: Iya.
3: Nah, masalahnya kan bukan itu, masalahnya lemah iman. Mereka tidak punya pegangan, mereka ibarat kuda itu enggak ada tali kekangnya. Jadi enggak bisa ditarik tuh kuda.
1: Meski diingatkan bahwa jangan ke sana, ternyata karena tanpa iman bisa begitu ya teh.
3: Betul.
1: Begitu. Memang penasaran tuh menjadi pelajaran mahal buat kita hari ini, karena sesuatu tuh biasanya untuk bisa menarik apapun yang pertama kali dilakukan membangkitkan rasa penasaran, Zat.
3: Ya.
1: Itu selalu gitu, Jang. Ya awalnya. Jadi gimana caranya membrand sesuatu supaya orang lihat tuh sampai penasaran, ya, baru dia bisa melihat itu. Itu artinya itu perlu kreativitas juga saat di zaman hari ini, agar rasa penasaran tidak seiring kita malah terjerembab gitu. Jangan sampai terjebak rasa penasaran kita. Kalaupun kita harus lakukan, kita harus punya pagar-pagar yang kuat dong, Zat.
3: Betul.
1: Kalau misal tiba-tiba kita masuk ke wilayah itu. Betul. Atau juga salah satunya ya, kita kan enggak, kalau zaman hari ini saja kita enggak luput dari dosa, kesalahan itu. Berarti juga harus punya pagar yang kuat ketika kita rasa penasaran qadarullah terjebak gitu, Zat. Berarti ruang untuk kembalinya itu harus kuat. Kembali untuk taubatannya itu harus kuat atau gimana, Ustaz, itu?
3: Iya, iya. Makanya tadi kan, kenapa kemudian harus ada pegangan hidup yang kuat.
1: Oke.
3: Ya kan? Nah, kenapa wahyu itu ketika Sid sebenarnya mengajarkan suhuf yang dia pegang, itu kan siapapun yang belajarnya serius, kemudian mendapatkan hidayah Allah, itu kan menjadi pegangan yang sangat luar biasa. Nah, pegangan luar biasa itulah yang membuat dia nggak perlu juga penasaran juga sama kemaksiatan tuh, karena dia juga sudah mengingatkan itu bahwa kalau di bawah sana itu kemaksiatan, lu jangan kesana. Nah itu kalau buat orang beriman cukup sudah peringatan itu. Jadi ada yang memang aku penasaran, lihat dulu lah apa sih gitu. Kita juga paling nggak tergoda juga kali gitu. Ternyata arus kemaksiatan bisa lebih besar daripada pegangan kita, itu bahaya. Jadi orang seperti kalimat ya, singkat saya kalimat Umar bin Abdul Aziz ya, rahimallahu mar'an alima qadra nafsi. Allah itu menyayangi, merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
1: Ini menarik justru kalimat ini, Ustaz.
3: Kadar diri.
1: Justru kalimat ini menarik, Ustaz. Jadi bayangan ana, Ustaz, ketika sudah jelas ada hak dan batil, sudah jelas bahwa batil akan diperbesar dulu. Berarti memang yang di sini yang hak itu, Ustaz, dia harus punya kemampuan terus menganalisa kadar dia itu seperti apa, sehingga kalau dia harus membangkitkan rasa penasarannya sambil diukur rasa kadarnya dia, Zat. Kalau tanpa itu ya nanti penasaran itu malah membuat dia menjadi terjerembab, dan itu harus punya pegangan hidup itu, Zat.
3: Betul. Kan kalau sekarang gini kan itu yang sis dan anak turunnya yang baik kan harus mendakwai dong.
1: Benar.
3: Ya? Gak boleh tinggal diam tuh kan. Cuma masalahnya orang mendakwai itu kan juga harus sadar diri.
1: Iya. Yeah.
3: Dia harus tahu kadar diri tadi itu. Jangan sampai ente niatnya ingin mendekat
1: malah ke bawah.
3: Malah ke bawah.
1: Iya, benar.
3: Itu. kalau ini semangatnya dakwah, saya harus berdakwah tuh. Ini harus diperbaiki sistem yang ada ternyata ke bawah sistem.
1: Iya.
3: Ini kalau kita tidak masuk, ini korupsi negara luar biasa ikut korupsi. Kan gitu kan? Jadi orang rahimallahu imra'an 'alima qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya.
1: Iya.
2: Makanya ada istilahnya tuh saat tuh dulu tuh ada pada dengar.
3: Itu.
2: Berbaur bukan melebur. Gitu. Ya berbaur terus jangan melebur, jadi pakai dia dong. Gitu.
1: Iya benar ya. Karena hari ini kan model mencoba masuk ke dalam ruang-ruang begitu dalam rangka niat dakwah gitu. Kalau dalam keadaan kesendirian ya agak rentan itu bayangannya, suasananya jadi rentan gitu. Walaupun ya itu hari ini menjadi salah satu konsep orang dakwah saat dalam komunitas-komunitas yang tanda kutip mungkin tanda kutip dianggap rusak.
3: Tahu kadar diri yang penting.
1: Ya.
3: Tahu kadar dirinya. Tau gitu
2: aja.
3: Jadi bukan cuma gini. Ah. Ini kalau bukan kita betul. Cuma Anda tahu nggak diri Anda sendiri. Ya, betul. Jangan-jangan begitu Anda masuk Anda apa? Membaur.
2: Melebur.
3: Malah melebur. Kalau di bahasa Arab tuh disebutnya sebagai yakhtalitun walakin yatamayazun, gitu Jang.
2: Oke. Okay.
3: Yakhtalitun tapi yatamayazun. Okay. Jadi dia membaur tapi dia tetap punya karakter sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Budi Asyari LC.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim, dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti dari jam 10 sampai 11 siang ikuti program kajian siang malam masih bersama Ustaz Asep Sobari LC ya, yang akan melanjutkan tema berjudul Peta Akhir Zaman Menurut Nubuah Nabi pada bagian yang ketiga. Insyaallah nanti mulai jam 10 sampai 11 siang di program kajian siang malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Indah.
1: Teman-teman, hari Ahad jam 4 sore ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPDI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil